Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Kami yang bertugas, saya Penyiar Anda Yuli, sudah menemani Anda hingga pukul 9. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: karena penting kita pun pemimpin yang omon.
1: Presiden Prabowo melalui Menteri mengucapkan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengatakan anggaran 49,9 dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solo. Air putih wakil Purana Rektional transaksi anggaran 2,4 miliar. Ini 20

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, dan pembangunan lanjutan jalan lingkar utara kota pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Menjelaskan, tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan tersebut telah bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Di akhir penutupan musabaqah Quran atau MTQ Nasional, transaksi menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung sama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Park. Transaksi sekitar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 2 stan kuliner, 10 sastra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Penjualan langsung kamera terus pada sisi sudah akan bisnis setiap itu menurut sekretaris Jawa Tengah Sumara menjadi
1: dari pada satu minggu.
2: Kolasi serupa dengan souvenir kulit yang disajikan pada
3: merah dengan yang kotaknya itu lucu gitu kayak sahijin segan lagi kayak ini ya sarangs
2: benar
3: bisa kesini lagi
2: kontak pesan tercatat pada PT Masa Berkah dan makanan penanggulangan penting serta angkutan biasa bernilai 5 rupiah selama 10 tahun. Kolaborasi bisnis terjadi AB Solo Pending Free penyediakan sorin banget batu serilai 100 juta rupiah memberikan ekspor bagi UMKM Jawa Tengah ke sejumlah minat dan di Indonesia tersebut termesan 6,000
0: atau kian percaya di perbankan kita untuk ya kenaikan khusus pro yang disampaikan ada
4: saya percaya kan sekarang kita butik kita pemimpin yang omen-omen saja.
5: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden percaya diri tersebut bukan pemerintah, bukan sejumlah capaian yang nyata. Gilkada yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti kesehatan gratis, makan siang gratis atau MBG telah bawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
4: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata. Beruntung bangsa dan rakyat Indonesia. Sekarang kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
5: Alat komunikasi pemerintah yang baik tidak menjadi oleh sebab itu PKG benar rakyat namun juga mas
6: mari program Ini tidak hanya menjaga kesehatan siswa, juga bangun. Nah, melalui CKG, memperoleh data kesehatan siswa secara dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
5: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Ini di luar pengawasan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu. Jadi, tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan dan kita optimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
5: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan kenan prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus, bahkan pangan harga semakin lonjak dan hidup makin susah.
9: Memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami apresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa tapi jangan dijadikan anak-anak kita dalam judul jadi kelinci percobaan kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah dari menjadi program, tapi proyek banyak yang memang bagiannya itu kursen pendidikan kita habis untuk makan bergizi

0: dan bagaimana juga editorial pagi ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya mengantisipasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya

0: dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang. Dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovin Digul yang dipancarluaskan oleh Pancar FM 90,3 MHz. Senang sekali saya di kesempatan pagi hari ini di Pub 2 dapat kembali menjumpai Anda, dan saya berharap di kesempatan hari ini Anda semuanya dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, bahagia selalu, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Pendengar, dari pukul 9 hingga menjelang pukul 14 siang nanti, saya akan menemani Anda dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah kami siapkan di kesempatan hari ini, di hari Senin tanggal 21 September tahun 2026. Dan informasi untuk pendengar semua, bahwa di hari ini, di hari Senin ya, akan kita ikuti dialog interaktif di pagi hari ini. Jam 10 nanti akan ada dialog interaktif yang akan dipandu oleh rekan saya Imam Komarudin.

Ya, siaran pengarah taman gender di pagi hari ini dengan topik menjaga kesehatan mental wanita yang nanti dipandu oleh rekan saya Imam Komarudin pukul 10 waktu Indonesia Timur, yang akan nanti ada narasumbernya Ibu Cynthia Ike Valencia SPSI ya, sebagai bidang pengendalian masyarakat IPSI Papua Selatan, Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan ya, yang akan nanti bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, saya coba hadirkan untuk pendengar semua. Ini untuk rekan-rekan saya yang ada di Rusia Bumidikul ya, rekan-rekan medis semuanya, TNI Polri, masyarakat yang ada di 20 distrik 12 kampung, yang di kampung-kampung di distrik-distrik semuanya tanpa terkecuali, selamat pagi menjelang siang di hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu di tempat kerjanya masing-masing, di tempat kerjanya yang mungkin saat ini lagi bergulir dengan rutinitasnya, semoga dapat berjalan dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik, sehingga hari ini semua pekerjaan Anda bisa diselesaikan. Menemani aktivitas Anda pendengar, saya coba hadirkan serangkaian hiburan untuk Anda. Menantikan pukul 10 akan kita ikuti dialog interaktif di kesempatan pagi hari ini.

berdua, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Baiklah, ini kita harus menjunjung persatuan untuk negara kita ini. Ayo kan? Apalagi warga kita ini harus memberi contoh tentang persatuan, betul? Betul. Karena kita tidak mudah dipecah bola, betul? Kita tidak mudah diasumbah. Kita tidak mudah dihasut, diprovokasi. Itu semua karena apa? Sumpah pemuda. Ya salah satunya sumpah pemuda, tetapi persatuan itu harus dijaga dengan apa?
1: Ya mendengar, sedangkan lagu hiburan masih terdengar di ruang dengar Anda semuanya. Dan telah menunjukkan pukul 9.54 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus menemani aktivitas di kesempatan pagi hari ini yang ada di Pasar Manjakua, di Pasar Sentral semuanya tanpa terkecuali, yang ada di Bitaran Titik Nol, rekan-rekan ASN semuanya di pemerintahan Bovenigul tanpa terkecuali. Selamat pagi menjelang siang di kesempatan hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda yang ada di Sisi-Sisi, di kampung-kampung, yang ada di puskesmas, di pusat-pusat sana. Selamat pagi, selantiasa selalu sehat, dan pastinya selalu semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kampung-kampung dan di Sisi-Sisi. Masih menemani Anda pendengar hingga pukul 10, akan kita ikuti dialog pengaruh utamaan gender di mana pagi hari ini. Akan mengangkat topik menjaga kesehatan mental wanita dengan narasumber Ibu Cynthia Ike Valencia SPSI yang nanti akan ditemani oleh rekan saya Imam Pemakrin.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Oke, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia, Povendikal. Pendengar, saat ini kita sudah berada pada pukul 10.03 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda, kita akan ikuti bersama siaran pengarustaman gender dengan topik hari ini terkait dengan menjaga kesehatan mental wanita, di mana siaran ini akan dipandu oleh rekan kami, Bung Imam Komarudin.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, kesempatan hari ini dalam siaran pengarus utamaan gender hari ini cukup istimewa. Jika biasanya Anda mendengar pembawa acara ataupun presenter dibawakan oleh perempuan, hari ini dibawakan oleh laki-laki. Saya Imam Kumarudin, kurang lebih dalam 30 menit hingga 1 jam ke depan nantinya Anda bersama kami, kita akan membahas tentunya dengan topik yang sudah disiapkan. Untuk topik kali ini di edisi 21 September 2026 kami mengangkat topik terkait menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam peran. Mental kesehatan perempuan, saya harapkan untuk pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dan juga pemirsa YouTube RRI Bovendigul Channel, khususnya untuk para kaum Adam, tidak merasa iri ya, karena ini memang khusus untuk perempuan, karena perempuan ini sangat diistimewakan. Maka beruntunglah para perempuan. Dan kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kali ini orangnya sangat cantik dan saya juga sangat istimewa dan terasa sangat terhormat karena ditemani oleh narasumber yang cantik ini. Untuk masyarakat Bovendigul mungkin sudah tidak asing dengan beliau. Langsung saja saya perkenalkan beliau selaku bidang pengabdian masyarakat HIMSI PPS atau Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, ada Kakak Cynthia Ike Valencia SPSI. Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi.
0: Kakak boleh didekat. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh dekatkan mic-nya lagi, Kak?
1: Saya rasa cukup.
0: Oke, okay, siap.
1: Karena pengalaman juga.
0: Oke, okay, siap. Kakak, gimana hari ini kabarnya, Kak?
1: Puji Tuhan, baik dan agak nervous ya, karena sudah lama, setahun kayaknya sudah tidak mengudara bersama teman-teman RRI.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga topiknya cukup cukup menguras pikiran lagi karena sudah lama ditinggalkan ya. Artinya sudah lama nggak bergelut di bidang ini lagi. Sudah jarang banget karena sekarang lebih fokus pada perlindungan perempuannya gitu ya. Bahagia sekali karena memang benar saya ditemenin sama Mas Imam. Biasanya kan denger cewek-cewek semua monoton gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal gender itu, loh Kak, saya jauh dominan banget.
0: Gak apa-apa Kak, gak apa-apa dong. Ini kan sekarang katanya apa itu namanya, emansipasi wanita.
1: Kalau bicara soal gender itu kan bukan hanya fokusnya pada perempuan aja. Gender itu kan hanya bentuk sosial, konstruk sosial yang sebenarnya hanya pembagian tugas dan peran aja. Jadi mau siapapun ya kita menghargai itu. Jadi nggak masalah kalau Mas Imam yang nemenin di sini dan itu justru membuka wawasan kita tentang keberagaman gender itu sendiri. Seperti
0: itu. Oke Kak. Topik kita kali ini adalah menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam peran. Apakah memang dari ciptaan dari Yang Maha Kuasa memang perempuan ini lebih spesifik untuk kesehatan mentalnya mungkin lebih sedikit mengalami gangguan, bukan gangguan jiwa ya, dibanding dengan laki-laki kan? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya, kalau bicara soal kenapa fokusnya sih perempuan gitu ya?
0: Karena memang ini pengaruh utama gender biasanya kan lebih berkaitan dengan perempuan.
1: Kalau kita melihat tentang gender itu sendiri, kenapa perempuan yang lebih diprioritaskan? Karena memang kita punya masyarakat ini kan melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apalagi kita sistem kehidupan kita adalah patriarki ya, laki-laki yang dominan daripada perempuan. Nah itu zaman dulu, sekarang semua udah ini ya. Dimana kita melihat bahwa peran tugas perempuan dan laki-laki dulunya itu perempuan hanya ikut aja, ikut arus suami, kata suami, kata istri gitu ya. Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang kemerdekaannya itu seolah-olah terampas seperti itu. Dia nggak boleh bekerja, dia punya fokus hanya untuk menyusui, makan, minum di rumah, pekerjaan rumah tangga, sedangkan fokus lain-lainnya tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian banyak sekali korban-korban kekerasan itu terjadi pada perempuan, sehingga memang fokus untuk kesehatan mental perempuan ya memang perempuan kita fokuskan. Contohnya saja kalau kita dalam daerah konflik gitu ya, ini satu dari tiga perempuan pasti terkena imbasnya dari kekerasan itu, dari perbedaan gender ini. Perempuan itu harus ibaratnya perempuan ini terkena siksaan mentalnya lebih parah daripada laki-laki. Seperti itu.
0: Okay.
1: Satu banding tiga ya.
0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, tadi saya belum sempat mengenalkan lebih jauh Kakak Cynthia Ke Valencia ini, iya. Beliau selaku konselor yang ada di Bovendigul, tentunya masyarakat Bovendigul baik itu laki-laki atau perempuan kak ya, yang iya. ingin berkonsultasi bisa kak ya.
1: Iya benar sekali. Uh-huh.
0: Baik, ini kak ada titipan pertanyaan. Kebetulan hari ini hostnya laki-laki, saya membawa pertanyaan dari para laki-laki khususnya para kaum kepala rumah tangga kak. Biasanya ini kan ada namanya PMS, PMS itu atau pramenstruasi ya nggak salah ya. Ah, kalau saya salah mungkin bisa diperbaiki kak.
1: Ini kayaknya
0: apakah memang ini benar ini kak? Sebenarnya kalau PMS ini saat masa PMS memang wanita perlu mendapatkan perhatian ekstra dari lelaki dan juga apabila saat masa PMS itu terjadi, apabila kaum wanita marah-marah ini harus dipahami dan laki-laki harus siap. Salah. Silakan kak.
1: Iya. Jadi kalau kita bicara tentang PMS ini kan berfokus pada perubahan hormon dalam tubuh seseorang. Kalau laki-laki ini perubahan hormon ini tidak terlalu nampak, sedangkan pada perempuan.
0: Tapi ada kak.
1: Ada. Sedangkan pada perempuan ini kan setiap bulannya dia mengalami siklus PMS, siklus menstruasi. Jadi ketika dia mengalami siklus ini, otomatis moodnya berubah, kemudian. Hormon karena pengaruh hormon berubah itu akhirnya semuanya berubah. Mulai dari moodnya, dari kecemasannya. Karena kan perempuan ini kita tahu bahwa dia ini bukan hanya fokus pada mengurus rumah tangga. Ada juga beberapa perempuan yang bekerja. Ya. Kemudian ada beberapa perempuan yang mungkin dalam keluarganya ini suaminya hanya memberikan titipan duit 100.000 sebulan, misalnya seperti itu. Jadi otomatis dia tidak berfokus hanya pada hanya menyapu rumah, masak, tetapi dia berfokus pada gimana nih 100.000 ini bisa mencukupi dalam satu bulan. Nah ini kan hal-hal ini kan tekanan, pressure yang akan membuat seseorang itu merasa lu gimana ya gitu ya.
0: Selain ekonomi kak, apa lagi kak?
1: Selain ekonomi, masalah PMS ini juga persoalan perhatian dari keluarga ya. Nah, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Imam bahwa laki-laki harus siap salah gitu ya. Sebenarnya bukan harus siap salah, tapi lebih pada lebih mengerti. Dari satu bulan siklus itu normalnya perempuan itu cuma sekitar 2-5 hari. Sedangkan sisanya itu adalah sisa masa hormon bergejolak gitu ya. Kita kalau misalnya gini loh, kalau kita sakit gigi aja itu kan ada ritmenya, mulai sedikit sakitnya, mulai rasanya tingkat nyerinya sedikit, kemudian sampai tingkat yang udah wow gitu ya. Nah ini yang terjadi dalam siklus haid seseorang. Jadi ketika dia merasa hormonnya mulai mengalami perubahan, moodnya semua terganggu. Kemudian kalau suaminya mulai cekcok atau mulai tidak memberikan perhatian, misalnya contohnya saja, Pak tolong dong beliin kopi di depan, habis nih kopinya buat papa gitu ya. Terus jawabannya, pergi sendiri toh, kok tidak lihat sudah kerja kah? Biasanya kan bapak-bapak gitu kan, apalagi kalau lagi sibuk sesuatu gitu ya. Sehingga si ibu ini akan mengalami emosi gitu, jengkel ya, kecewa. Ih, orang ini saya ini lagi mau buat sesuatu buat dia, mau baikin dia nih, mau buat kopi buat dia nih, tapi dia nggak punya respon yang positif terhadap apa yang saya mintakan. Akhirnya emosi lah. Nah kurang komunikasi juga itu sebenarnya.
0: Tapi begini kak, biasanya juga sudah dikasih perhatian masih juga salah ini kak.
1: Masa sih?
0: Biasanya gimana kalau
1: dikasih? Maksudnya gimana? Dikasih perhatian terus salah tuh gimana maksudnya?
0: Salah umpamanya istilahnya jangan sampai saya salah.
1: Enggak salah.
0: Untuk
1: mencontohkan. Kenapa takut ada yang dengar nih?
0: Iya. Seperti gini. Istilahnya suruh anggaplah biasanya kalau PMS nih mood masaknya berkurang nih kak, akhirnya kita disuruh istilahnya beli makanan. Nah sudah beli makanan nih, bawa ke rumah ini salah lagi.
1: Gak sesuai selera gitu ya.
0: Ada satu lagi kak. Ini biasanya juga wanita ini ingin makan, tapi dia sendiri bingung makan apa. Gitu kak. Ini sedikit curhatan dari para kaum lelaki ya. Kelihatan di sana ada rekan saya juga yang wanita, kayaknya dia sedikit merasa bangga karena hari ini harinya perempuan atau jam ini adalah jamnya perempuan. Silakan kak.
1: Kalau mau bicara itu ya mungkin ya. Sebenarnya perempuan itu kalau dia bilang tidak sebenarnya iya. Gitulah. Ataupun sebaliknya dia bilang iya tuh dan tidak, tergantung dari nadanya. Coba diperhatikan kalau kita berumah tangga itu kan harus tahu moodnya seseorang itu gimana ya. Apalagi kalau mungkin pengantin baru nggak ngerti ya mungkin ya, tapi kalau udah berumah tangga udah 2-3 tahun apalagi masa pacarannya ditambah lagi bukan dijodohin ya, itu pasti kan tahu karakter seseorang gitu ya. Sama dengan halnya perempuan ketika dia punya pasangan juga dia berusaha untuk memahami diamnya cowok ini tuh suaminya nih kenapa gitu ya. Sama suaminya juga harus gitu, kalau dia lagi diem nggak mood dan kebiasaan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu harus direspon dengan cepat, harus dikasih tanda nih. Kalau kita baca buku misalnya, kita harus bikin pembatas, ini warna merah ini apa, kuning ini apa, hijau ini apa. Nah, di situ nadanya juga gitu. Kalau misalnya, "Ma, beliin Pak, tolong beliin saya makan siang. Saya enggak masak nih lagi, enggak mood nih lagi, kesel badan saya lemes nih," gitu ya. "Oke, okay, makan apa, Ma?" gitu ya. "Terserah deh," gitu ya. Kata terserah lebih baik. Ingat, dia kalau misalnya gini, siklus bulanan itu kan setiap bulan berlangsung. Nah, perhatikan kesukaannya dia apa. Dia aja kesukaannya dia, gitu loh. Atau misalnya dia, oh kalau dia lagi mau menstruasi, dia pengen yang misalnya yang seger-seger, ya belilah sayur asem gitu. Jangan lagi pengen seger-seger beli ini, beli lodeh ya, pasti marah lah gitu ya. Biasanya perempuan itu sebenarnya moodnya itu tergantung dari pasangannya, gitu loh. Kalau udah dibeliin kok ngomel lah, itu dia tambah meledak nanti, gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus dikasih tanda supaya oh dia kalau menstruasi dia sukanya misalnya tadi saya sampaikan apa sayur asem. Jadi nanya saya beliin sayur asem ya. Oke okay, sih pasti jawabannya gitu, nggak bikin terserah lagi gitu. Jadi harus paham benar istri saya nih kebiasaannya apa gitu.
0: Ternyata untuk memahami perempuan harus kita lebih pintar untuk tebak nada juga.
1: Ya karena tebak nada. Bener banget.
0: Oke okay, baik kak. Dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigo dan pemirsa YouTube YouTube Bovendigo Official. Kesempatan kali ini dalam siaran Pengarus Taman Gender mengangkat topik menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam perang dengan narasumber Kakak Ike. Beliau selaku bidang pengabdian masyarakat dari HIMSI PPS,
1: iya. Himpunan Psikologi Papua Selatan.
0: Oke, baik Kak. Sesuai dengan topik kita ini tadi Kakak sempat sampaikan bahwa tadi ada sedikit tips, tapi ini lebih kepada pasangan. Tapi kalau untuk pribadi dari perempuan tersebut untuk menjaga mentalnya tetap sehat dengan beragam peran yang dimiliki, mungkin selain dari ibu rumah tangga ada juga dia juga sebagai wanita karir. Nah ini seperti apa tipsnya?
1: Untuk perempuan sendiri ya, untuk tetap sehat itu tips-tipsnya ketika kamu lelah istirahat gitu. Ketika kamu tidak cukup punya tenaga, istirahat gitu. Kadang perempuan Indonesia ini tergerak dengan sistem dogma bahwa perempuan itu kalau dia gak kerja dia malas. Dia kalau gak bersihin rumah dia malas. Padahal kan seperti tadi kita sampaikan bahwa ada mut-mutan itu ya. Ada hormon yang terus bergejolak dalam kehidupan seseorang itu, terutama perempuan. Nah ini kita harus menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa melayani keluarga, melayani rumah tangga kalau kita sendiri tubuh kita sendiri tidak sehat gitu. Kesehatan mental perempuan ini untuk membuat satu rumah tangga yang bahagia, yang harmonis itu harus tergantung pada perempuan. Moodnya perempuan. Nah pinter-pinternya laki-laki lah, kalau mau rumah tangga yang harmonis ya baikinlah perempuannya, supaya anak-anaknya jadi cerdas. Kenapa? Karena kalau setiap hari dengar omelan mama, anak-anaknya juga jadi bad mood. Kalau mau ke sekolah tuh males gitu ya. Kenapa? Karena udah diomelin dulu di rumah gitu. Nah kalau mamanya bahagia pasti pagi-pagi udah bangun, "Ayo bangun sayang, ayo nih mama bikin nasi goreng," gitu ya. Tapi kalau lagi gak mood, papanya juga bikin gak mood, akhirnya ngomelah ke anak-anak. "Hei bangun cepat sudah, kamu jam berapa nih, matahari sudah naik." Nah itu biasanya gitu. Itu pengaruh-pengaruh hal itu diakibatkan oleh seorang itu, perempuan itu, dia merasa kelelahan secara fisik dan juga emosinya. Mungkin karena capek kerja, habis nyuci pakaian, kemudian masak, kemudian mikir yang lain-lain, mikir anak, mikir pekerjaan di luar. Misalnya apalagi dia seorang pekerja juga ya, pekerja kantoran. Akhirnya untuk waktu untuk dia sendiri gak ada. Nah ini fungsinya suami dan orang rumah untuk saling bantu, saling bahu-membahu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Inilah peran gender sebenarnya. Laki-laki juga bisa menyusui, bisa gak? Bisa lah pakai dot, ya kan? Okay. Artinya membantu istrinya untuk menyusui adik gitu ya, mengasih susu buat adik, bukan menyusui dari anggota tubuhnya ya, tapi dengan dot. Kemudian papa juga bisa berperan sebagai mama untuk menyuapi anak. Ini kan meringankan beban. Bobo dulu misalnya, kamu tidur aja dulu, nanti saya yang suapi, nanti saya yang temenin main misalnya kalau punya bayi gitu ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah dan juga istri ini tidak lelah. Karena double garden ini, bukan double garden sebenarnya. Saya suka bilang ini double garden. Artinya kalau kita bicara double garden, kalau di mobil itu kan tenaga lebih gitu ya. Jadi beban lebih untuk ibu itu sendiri gitu. Kalau dia sudah nyaman, dia tidak terlalu kecapean secara fisik dan mentalnya, otomatis dia akan lebih sehat.
0: Oke, okay. Baik kak, tadi saya perkenalkan kakak juga sebagai konselor. Nah mungkin pada kesempatan ini kakak bisa sampaikan kepada pendengar RRI Boven Digul, konselor ini sebenarnya apa sih? Karena kenyataannya konselor juga ini sangat berkaitan juga dengan kesehatan mental. Silakan kak.
1: Iya, sebenarnya kita di seluruh dunia ya, Indonesia bagian barat juga sudah banyak yang mempergunakan jasa konselor. Sebelum dia ke psikolog, sebelum dia ke psikiater, dia terlebih dahulu ke konselor. Untuk apa gunanya? Konselor ini berfungsi untuk mengurai beban-beban emosi yang tidak bisa dipendam lagi. Bisa berbagi dengan orang, seseorang itu sesuatu yang melegakan. Artinya gini, ketika seseorang itu punya masalah, problem kehidupan, kalau dia pendam sendiri, akhirnya numpuk, ya kan, jadilah penyakit. Penyakit apa yang bisa, yang biasa sering timbul itu adalah GERD.
0: Oh,
1: ya, jadi kita pikir ini mah dan segala macam, padahal itu ya salah satunya adalah kecemasan itu. Dia terlalu cemas, akhirnya banyak pikiran, kemudian sampai pada depresi, akhirnya semuanya ini manifestasi pada dirinya sendiri. Sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah, pegel-pegel, linu dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kita harus paham bahwa konselor itu penting untuk membantu mengurai beban hidup seseorang. Bukan dalam artian duit yang dibagi gitu ya, tetapi dia punya persoalan, dia datang untuk cerita pada temannya, dan teman ini profesional. Kalau kita cerita pada teman yang dalam tanda kutip hanya teman biasa, bukan profesional, takutnya mana-mana.
0: Iya.
1: Iya kan? Kadang juga kita cerita ke suami juga belum tentu responnya juga baik. Kadang-kadang kita mencari validasi dari pasangan kita, malah jadinya bukan validasi, tapi malah justru
0: intimidasi.
1: Invalidasi yang muncul. Alah, kamu lebay. Mama saya enggak gitu deh, kan? Kayak gitu. Itu bahasa-bahasa itu akhirnya membuat seseorang menjadi tertekan dan terpuruk dalam perasaan tidak berharga, tidak berdayanya dia. Nah gitu, jadi konselor itu sangat penting untuk membantu seseorang mengurai apa yang ia rasakan, mengurai beban pikirannya, mengurai penderitaan hidupnya. Nah carilah, kalau mau curhat, carilah orang yang profesional. Karena dia profesional itu, dia gak nyebar kemana-mana. Karena ada kode etik juga kan, ada sumpahnya juga. Kalau bocorin ya sebenarnya kita dengan Tuhan gitu ya, kamu bahaya kamu gitu, kita punya kode etik juga ada kayak okay. Gitu.
0: Baik kak, kakak ini sebagai konselor tentunya punya pasien atau juga customer nih kak. Saya lebih ke perempuan, tentunya kan identitasnya dirahasiakan tentunya kak. Iya. Tapi sedikit gambaran dari semua pasien atau juga customer yang kakak tangani, kebanyakan yang khusus yang perempuan, masalahnya terkait apa kak?
1: Rumah tangga. Banyak sekali pasien, bukan pasien sih, klien saya karena mungkin saya juga kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya ketika ada kasus kekerasan, sebisa mungkin kami mengadakan konseling dulu, supaya dia tahu apa yang dia rasakan, dia bisa mengurainya, dan dia bisa cari dia mau apa gitu loh. Karena kita mengarahkan, konselor ini kan tugasnya untuk mengarahkan apa yang terbaik bagi diri dia. Bukan dari kita, tapi dari sendiri kita menggali supaya si klien ini bisa mencari solusi terbaik versinya dia, bukan versinya kami gitu ya. Nah, ini masalah rumah tangga, perselingkuhan yang sering kami hadapi. Tidak lepas juga ada masalah pekerjaan. Ada beberapa teman yang datang ke saya dengan persoalan cekcok dengan teman rekan kerja seperti itu. Jadi bukan hanya masalah rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya, tetapi juga ada juga persoalan-persoalan pekerjaan yang mereka bawa untuk dikonselingkan dengan saya. Nah, cuman ketika ada persoalan yang membutuhkan hipnoterapi gitu ya, biasanya saya menggunakan sistem relaksasi gitu ya, kepada teman-teman yang klien-klien yang membutuhkannya itu, dengan tingkat-tingkat yang sudah masuk kepada stres terlalu berat, depresi gitu ya, tentang kehidupan, biasanya kehidupan rumah tangga dan juga pertemanan dalam. Setiap orang kan beda-beda gitu ya, mungkin saya nganggap itu hal sepele gitu ya, mungkin bicara misalnya kalau kita dalam perempuan ini yang sudah kerja ini biasanya punya persoalan satu. Saya punya anak, dia belum punya anak gitu. Apalagi udah nikah lama, biasanya kan perempuan ini sering baper gitu ya. Kamu nikah udah lama, udah 2 tahun, 3 tahun, kok belum ada isi lagi gitu. Mungkin sekali gak masalah, tapi kalau didengarnya berulang kali, akhirnya kan beban mentalnya kena. Kamu kok belum ya? Gimana kemarin? Dia belum. Ah, tanya udah belum, baru tapi matanya lihat ke perut, itu aja sudah udah jadi mental buat seseorang yang memang merindukan sosok adanya hadirnya buah hati gitu ya. Nah, ini yang mereka datang ke saya juga untuk bercerita gitu. Kadang kita teman-teman di lingkungan kerja juga orang bilang lingkungan toksik gitu. Itu kan sebenarnya ada gitu, tapi kita enggak sadari karena apa? Kita menormalisasikan itu. Udahlah biasa gitu. Padahal enggak boleh sebenarnya dalam pekerjaan kita melabelkan seseorang dengan rahim kering, melabelkan seseorang dengan gendut. Nah, itu kadang-kadang perempuan itu kan agak-agak sensitif gitu. Kalau saya ngomongin ini, Kak, kok tambah gendut? Ah, saya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya persoalan hidup itu, apalagi di zaman sekarang itu, berpolemik pada lingkungan yang kurang sehat. Nah, bukan hanya masalah rumah tangga seperti yang tadi saya sampaikan, perselingkuhan dan sebagainya, tetapi lingkungan yang kurang sehat dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga besar, misalnya anak mantu dan mertua, ipar-ipar juga, itu kadang-kadang juga menjadi polemik bagi seorang perempuan mengalami bukan mengalami gangguan mental, enggak, mengalami kesehatan mental yang kurang baik seperti
0: itu. Tapi kalau klien yang kakak tangani selama ini banyak kan, apakah memang sudah depresi berat atau mungkin sudah mengarah ke gangguan mental, Kak?
1: Puji Tuhan sampai sekarang belum sampai kepada gangguan mental ya. Mereka masih bisa beraktivitas dengan biasa, tetapi kalau untuk

0: ini masih bisa ditangani dengan relaksasi, dengan curhat bersama, gitu ya. Itu masih bisa ditangani dengan baik, dengan smooth.
1: Oke. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bu Fendigul, yang mungkin saat ini mengalami tekanan mental ataupun juga sedikit depresi, di Bu Fendigul sudah ada salah satunya, ini adalah KIK, beliau selaku konselor atau juga dapat dikatakan teman curhat, langsung nantinya dapat menghubungi beliau yang sehariannya di mana, Kak? Di Dinas
0: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1: Oke, Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Tentunya ini akan memberikan dampak yang cukup besar terkait dengan kesehatan mental, terutama para kaum Hawa. Ibu-ibu rumah tangga ini dapat langsung menghubungi beliau. Nah, Kak, Kakak juga kan selaku perempuan nih, Kak.
0: Iya.
1: Selaku perempuan.
0: Masih perempuan.
1: Saya dapat atau ingin bertanya gini, Kak. Konselor, terkadang butuh konselor nggak sih?
0: Betul.
1: Atau sudah bisa manajemen keresahan ataupun juga masalahnya sendiri, enggak?
0: Sebenarnya kita setiap manusia itu butuh teman. Ya, untuk berbagi, bukan hanya sendiri, tapi butuh teman. Saya butuh teman untuk mengurai. Tetapi karena sampai di saat ini di Bu Fendigul belum ada teman konselor yang profesional. Saya memang untuk cerita, enggak semuanya, pasti cari teman yang dekat aja, yang memang kita, teman saya memang enggak banyak. Tapi teman yang bisa berbagi suka dan duka itu kan pasti ada, paling enggak ada satu lah. Saya ceritakan apa yang saya rasakan tapi tidak full. Kenapa? Karena ketidakprofesional seseorang, kita enggak tahu sampai kapan kita bisa berteman baik gitu ya. Siapa tahu besok enggak minta-minta sih. Besok ada sesuatu yang membuat dia kesel. Bisalah semuanya yang apa yang saya sampaikan diobral, itu kan manusiawi. Sehingga saya juga, kalau tanya saya pribadi, saya butuh konselor yang profesional seperti itu.
1: Baik, untuk di Bu Fendigul khususnya, apakah jasa konselor ini masih dianggap tabu ataukah juga masih ada persepsi di tengah masyarakat mereka yang butuhkan konselor, mohon maaf, OGDG atau seperti apa? Silakan.
0: Sebenarnya kalau kita bicara jasa konselor memang harus ada, tapi sampai saat ini karena saya masih di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, sehingga masih free. Masih free. Di luar jam kerja itu yang saya tangani adalah kasus yang dilaporkan ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Atau tidak, ada yang meminta di hari Sabtu kan libur ya. Itu juga kadang saya layani dengan melihat kondisi kliennya. Tidak melaporkan, tetapi adakah saya gini-gini-gini dengan mewek, dengan saya melihat raut wajahnya udah tertekan gitu ya. Kita bisa melihat orang yang biasa dan yang memang butuh bantuan itu kan dari mimik wajahnya itu kan kelihatan. Kalau saya melihat memang dia urgensi, saya melayani di hari libur tanpa ada biaya. Sampai saat ini belum ada biaya karena memang di Bu Fendigul sendiri peminatnya juga masih terbatas, tidak full. Jadi kita mau menarik tarif juga agak agak riskan gitu ya. Belum ada perdanya juga seperti itu yang harus kita pikirkan matang-matang untuk persoalan konselor ini. Dan juga psikolog di Bu Fendigul, memang anak Bu Fendigul udah ada beberapa yang jadi psikolog. Cuman untuk menangani masalah ini kan harusnya ke klinis, psikolog klinis. Tetapi yang ada di saat ini kayaknya baru industri kayak gitu. Jadi pendidikan, jadi belum ada yang khusus untuk klinis, untuk psikolog. Sedangkan di Merauke sudah punya beberapa, ada 2 atau 3 orang untuk psikolog klinisnya.
1: Ya, kita harapkan juga nanti kedepannya untuk dunia psikolog ataupun juga dunia konselor ini di Bu Fendigul dapat lebih baik lagi
0: ya, amin,
1: dan masyarakat
0: amin.
1: Lebih banyak terbuka, tidak tabu lagi dan hal itu ya, Kak.
0: Iya, benar. Bukan hanya ini ya, kalau kita bicara soal konseling itu bukan hanya perempuan aja, tetapi laki-laki, anak-anak juga bisa datang untuk kalau ada sesuatu yang memang mengganjal, apalagi sampai sudah punya ide-ide untuk, maaf ya, untuk bunuh diri dan sebagainya, itu sebaiknya mencari jalan keluar dengan cara mencari teman untuk cerita. Datang saja ke pemberdayaan, nanti dikasih tahu kita mau apa, kami butuh layanan apa, misalnya layanan pendampingan hukum, layanan konseling, ya, di situ kami melayani seperti itu.
1: Baik, Kak. Ini untuk khusus untuk perempuan
0: Yep.
1: Bisa juga sih untuk laki-laki. Biasanya kalau ditangani, Kak, oleh konselor, oleh kakak ini, Kak. Apakah salah satu

0: indikator keberhasilan, bisa dibilang bukan keberhasilan sih Kak, kayak dapat melepaskan depresinya itu adalah saat berkomunikasi, saat curhat, dan biasanya katanya kalau udah nangis ini udah sedikit lega. Benar enggak Kak?
1: Iya. Kalau kita bicara soal tangisan, tangisan ini kan luapan emosi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk seorang perempuan, jangankan laki-laki pun tidak ada persoalan kalau dia nangis gitu loh. Karena kita nih manusia Indonesia, bukan Indonesia aja, seluruh dunia merasa tabu bahwa tangisan itu membuat mengidentifikasi bahwa kita itu lemah. Benar enggak? Cengeng loh, apalagi kalau laki-laki. Laki-laki kok cemen, nangis, gitu. Sebenarnya tangisan itu ada luapan emosi yang tidak salah untuk dikeluarkan. Karena kalau ditahan-tahan itu akan menjadi penyakit. Apa? Stres, depresi, dan akan berdampak pada fisik kita. GERD, kemudian kadang-kadang kadang-kadang kita punya tangan, syaraf, sistem saraf ini nih. Nggak konsen karena itu. Karena faktor depresi. Kita nggak tahu. Saya punya bibit DM, diabetes misalnya ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, saya selalu cemas. Walaupun bukan cemas tentang penyakit ya. Saya punya gen misalnya. Tapi saya juga punya cemas. Saya nggak tahu kalau saya punya kecenderungan untuk diabetes itu ada. Tetapi saya cemas terus, saya depresi, saya nggak ada semangat, nggak ada mood dan segala macam, dan itu akan menumpuk menjadi penyakit dan diabetes saya bisa muncul. Yang harusnya mungkin saya usia 70 baru keluar misalnya ya, diabetes itu ketika kita punya sistem kekebalan tubuh udah menurun, akhirnya terdeteksi di awal, di usia 30, 40 udah terdeteksi. Kenapa? Karena gangguan ini, kecemasan, stres dan segala macam ini, ibaratnya kita punya tentara dalam tubuh ini ingin melindungi kita dari perasaan itu, pemikiran kita bahwa kita ini, aduh ini cemas saya ini gimana ya, aduh ini bagaimana besok saya makan apa ya. Mungkin satu kali kita berpikir besok saya makan apa, saya masak apa, sekali dua kali itu hal yang normal. Tapi kalau setiap hari saya pusingin itu, hal itu aja yang saya pusingin tanpa ada solusinya, otomatis itu akan jadi penyakit buat saya. Dan tentara dalam tubuh saya, sistem kekebalan tubuh akhirnya melemah. Nah melemah ini akhirnya apa, diabetes yang harusnya munculnya di usia 70 tahun akhirnya muncul di 40 tahun, 30 tahun seperti itu. Karena apa? Kekebalan tubuh sudah melemah. Dia fokusnya untuk dia pikir stres ini adalah musuh yang harus dia kalahkan duluan, seperti itu.
0: Oke. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bu Fendigul masih bersama saya Imam Komarudin di edisi spesial ini 21 September 2026, dalam siaran Pengarus Utama Gender dengan topik menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam peran. Sekali lagi, kesehatan mental perempuan. Laki-laki nanti juga akan kita bahas sedikit saja, tapi tidak porsinya tidak banyak, bersama narasumber Kakak Ike selaku Bidang Pengabdian Masyarakat HIMSI Papua Selatan atau juga selaku konselor yang ada di Bovendigul. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini sebelum kita lanjutkan pada kesempatan setelah iklan berikut.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Siaran pengarus utama gender RRI Bovendigul masih bersama Anda pendengar dengan topik menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam peran. Untuk pendengar Radio Republik Indonesia, tentunya dalam kesempatan ini apabila yang tidak mengikuti dialog kali ini sangat-sangat rugi, dapat saya katakan seperti itu, karena banyak quotes pada kesempatan kali ini. Dan nanti sepertinya di akhir acara ini nanti ada quote spesial dari narasumber kita, yakni Kakak Ike selaku konselor yang ada di Bovendigul. Baik, kita lanjutkan perbincangan dalam kesempatan kali ini. Saya ke Kak Ike. Kak Ike, perempuan ini kan bisa dikatakan ini cukup khusus sehingga dilabeli kaum terkuat di muka bumi kalau nggak salah ini kan.
1: Yep.
0: Tapi kenyataannya ya di sisi lain itu ada kerapuhan di situnya juga kan.
1: Benar.
0: Nah, tanda-tanda perempuan kak yang mengalami stres ini sebenarnya seperti apa kak? Mungkin apakah bisa dikenali sehingga kaum Adam ini harus lebih ekstra hati-hati lagi apalagi saat terjadi demikian? Silakan kak.
1: Okay, tanda-tanda sederhana ya yang bisa kita kenali ketika seorang perempuan itu tidak baik-baik saja. Artinya dia moodnya, kecemasannya meningkat, stres ya. Yang bisa kita lihat adalah wanita sedang berada dalam titik terendah itu menunjukkan satu yang tadi kita sebahas, tangisan. Kita nggak tahu dia nangis itu kapan, tetapi kita bisa melihat matanya. Mungkin habis menangis malam apa dari sebentar di kamar mandi terus keluar, pasti matanya kan sembab. Nah itu pasti dia ada titik ada tangisan, ada rasa perubahan kemarahan ya, tiba-tiba aja marahnya meledak gitu ya. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, dikorek dikit aja langsung meledak gitu ya. Itu kemudian biasanya muncul yang perilaku sehari-harinya ya, menarik diri secara perlahan dalam hubungan sosialnya itu tanpa kita sadari. Misalnya biasanya itu aktif banget ya, ikut senam ini sekarang FOMO senam-senam ini ibu-ibu ya, tiba-tiba dia jarang lagi ikut senam. Ya bukan berarti ketika jarang senam langsung kita mendoktrin dia lainnya lagi nggak baik-baik saja, lagi stres kali ya. Mungkin banyak pekerjaan, tetapi kita juga melihat tanda lain. Mungkin dia jenuh wajahnya gitu ya, wajahnya nggak fresh. Biasanya juga kita lihat orang stres itu dari wajah, mimik wajahnya kurang kayak kusut gitu ya, kurang cerah gitu ya. Terus tanpa kita sadari, mau percaya atau tidak, orang yang nampak terlalu sibuk juga itu juga ciri-ciri dia itu sedang stres. Dia mencari kesibukan supaya melupakan stresnya. Ada orang yang biasanya makan porsinya cuma 1 sendok, bisa jadi 3 sendok. Nah, itu juga ciri-ciri stres. Makan banyak. Kenapa kamu makan banyak? Iya nih lagi stres, biasanya gitu. Walaupun itu stresnya stres dangkal gitu ya, bukan yang terlalu terlalu dalam, bukan yang stres yang butuh penanganan gitu ya. Kemudian ada lagi perubahan fisik yang tadi saya sampaikan, dan energi ini dia udah kayak lemes, ngapa-ngapain, aduh saya capek banget gitu ya, dikit-dikit udah pegel-pegel lah gitu. Kemudian wajahnya nggak fresh ya, kemudian ciri-ciri dia juga ini biasanya untuk bapak-bapak nih ya, perhatikan istri-istrinya. Kalau pola tidur istrinya terganggu juga itu salah satu ciri-ciri mungkin lagi stres istrinya. Pola tidurnya biasanya dari jam 10 udah tidur, ini jam 1 belum bisa tidur, main scroll. Bukan berarti dia sebenarnya bukan berarti dia tuh hobi scroll, TikTok dan sebagainya, tetapi dia mengalihkan apa yang dia rasakan stresnya itu di dalam penglihatannya, scrolling gitu ya, sehingga jam tidurnya juga terganggu di situ. Kemudian nafsu makannya tadi saya bilang, terus perubahan emosional itu kadang lebih sensitif ya. Kemudian contohnya perubahan emosi ini kadang-kadang sering terjadi yang kita pikir itu cuma bercanda sebenarnya. Nih kalau ditanya apa kabar gitu ya, kadang-kadang teman atau pasangan, bukan teman, pasangan kita cuma jawab biasa aja, lumayan. Jawaban yang simple, yang sederhana, yang sepanggal dua panggal sebenarnya itu mengindikasikan bahwa dia tuh lagi bad mood, dia lagi nggak baik-baik saja. Nah ini yang tadi awal-awal kita sampaikan bahwa laki-laki apalagi dalam rumah tangga nih ya, laki-laki harus belajar intonasi. Nah ini fungsinya ini untuk mengidentifikasi bahwa istrinya ini baik-baik saja ataukah lagi tidak baik-baik saja dalam hal emosinya. Kemudian sudah saya sampaikan bahwa minat untuk melakukan aktivitasnya menurun gitu ya. Dulu saya suka banget dandan, sekarang males dandan, jangankan dandan, mandi pun males gitu ya. Ini salah satu ciri-ciri orang yang ada dalam tahap depresi awal. Jadi kalau istri sudah malas-malas mandi, wah harusnya curi, kamu kenapa, ayo kita jalan-jalan dong, healing-healing ya, kemana? Kali digul kering, ayo. Itu salah satu tips buat bapak-bapak untuk menyenangkan hati istri ya. Okay. Jadi kunci utama dari tanda-tanda depresi atau stres bahwa perempuan ini tidak baik-baik saja itu adalah bukan seberapa parah perilakunya sebenarnya ya, tapi adanya perubahan yang mendadak dari kebiasaannya. Jadi yang biasanya aktif jadi nggak aktif, yang biasanya jadi dari nggak aktif jadi lebih aktif. Ini sebenarnya tanda-tanda dari seseorang itu tidak baik-baik saja, tanda-tanda awal ya, seperti itu.
0: Tapi gini kak, kalau khusus dari kaum Hawa, apakah memang mereka ini lebih mudah overthinking, lebih mudah cemas, dan juga lebih mudah mengungkit masa lalu?
1: Berarti itu ada trauma dong. Ya, berarti itu ada trauma. Traumanya apa itu yang harus diurai satu persatu. Misalnya trauma tidak percaya dengan pasangannya, ini harus diurai sebenarnya. Bawa pada profesional supaya dia bisa mengurai apa yang dia rasakan. Supaya melepaskan emosi itu tidak hanya sekedar kamu kurang beriman. Sholat gih. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Alkitab misalnya, banyak-banyak tahajud misalnya, gak seperti itu. Tetapi ketika seseorang sedang mengalami trauma yang tidak bisa dia bagikan ke orang lain, dia harus lebih pada butuh bantuan profesional supaya dia bisa melepaskan. Tidak semua orang bisa mengurai apa yang dirasakan. Tidak semua orang bisa mengurai kepahitan hidupnya. Dia butuh profesional.
0: Baik, berkaitan dengan kepahitan hidup kak, mungkin ini hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh kita semua, karena kita tidak tahu juga kerapuan seseorang seperti apa. Hal yang paling tidak diinginkan adalah mengakhiri hidup kak. Apakah dari seorang konselor menurut kakak ini, apakah memang ada tanda-tanda orang itu ada niat untuk bunuh diri, sehingga kita juga yang ada di sekitarnya bisa dalam hal ini berantisipasi sehingga hal demikian tidak terjadi kak?
1: Kalau kita bicara tanda-tanda pada orang lain yang kita bisa lihat, yang saya sampaikan pertama tadi, kita sebagai orang yang terdampak emosional, terganggunya emosional ini kan, kadang-kadang kita berantem dengan pasangan kita, kenapa sih saya diperlakukan tidak adil gitu ya, Tuhan gak adil sekali sama saya, lebih baik saya mati aja misalnya, seperti itu. Itu kita yang sendiri yang rasakan. Tetapi kalau kita bicara tentang apa sih ciri-ciri orang lain yang bisa kita lihat dari orang ketika dia sudah betul-betul putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, yang pertama adalah lihat kebiasaannya tiba-tiba berubah. Tadi kan saya sampaikan bahwa itu adalah tanda-tanda seseorang yang memang tidak selangsung ekstrim. Lihat dari perubahannya, yang biasanya dia aktif, rajin ke kantor, sekarang ke kantor aja gak sisir rambut, males, kemudian kusut gitu ya. Kalau teman kantor yang seperti itu, mending ditanyakan, "Dek, kenapa kamu?" atau "Kak, kenapa? Ayo kita jalan-jalan yuk," gitu. Dengan membuat dia senang, dia happy, akhirnya dia akan mengurangi apa namanya tingkat tekanan dalam pikirannya itu. Kalau dia tidak dibebani dengan ditambah dengan pikiran yang menyenangkan, otomatis pikiran bunuh diri itu akan tetap dia pertajam gitu loh. Kenapa saya bilang kita nggak bisa tahu secara kasat mata untuk dia akan bunuh diri, enggak? Karena setiap orang kan berbeda. Saya misalnya saya baik-baik aja gini, bisa jadi pulang saya pintar menyembunyikan persoalan gitu ya misalnya. Saya bisa jadi pulang terus sengaja tak ambil pisau misalnya atau ambil zat-zat racun gitu ya, gampang lah. Tapi ada yang memang menyampaikan ke orang lain, ada yang tidak, ada yang menyampaikan. Nah ini pintar-pintar kita untuk membaca situasi, perubahan sikap seseorang, kemudian nada bicaranya. Kadang orang yang sudah putus asa ini hawanya tuh kayak hawa panas dalam gitu loh. Kita kalau dalam keadaan tertekan, kita kan lupa minum sebenarnya. Otomatis kita punya pencernaan, semua ini kan akan mengeluarkan aroma. Sehingga kita harus, "Dek, minum air putih dulu," gitu misalnya ya, supaya lihat dia responnya gimana. Kalau responnya tanggap biasa seperti hari-hari biasanya, berarti dia aman. Tapi kalau dia terus dengan aras-arasan, "Oh iya makasih," terus ambil, terus kayak gak bertenaga, berarti dia membutuhkan orang sekeliling untuk mengurai apa yang dirasakan, supaya meminimalisir keadaan kecenderungan untuk BD itu sendiri.
0: Tips awal berarti apabila seorang depresi, ceritalah.
1: Cerita, bagi urai cerita itu mengurai apa yang dirasakan. Dengan bercerita kepada orang, sedikit banyaknya beban itu akan berkurang.
0: Tapi kalau untuk permasalahan bagi mereka yang pribadinya lebih introvert, karena salah satunya di studio ini ada 3 orang, salah satunya juga introvert nih.
1: Oke, saya bisa melihat yang mana yang otor.
0: Oke. Jadi teman-teman, beliau ini selain psikolog atau selain konselor juga bisa melihat mimik-mimik wajah teman-teman. Jadi bisa tahu mana yang introvert, mana yang extrovert. Nah, bagaimana kak untuk yang introvert kak?
1: Yang introvert ini kita udah tahu kan, walaupun dia introvert, tapi kan dia punya kebiasaan yang sudah melekat dalam dirinya. Ke kantor nggak banyak bicara, tapi kita melihat gerak-geriknya seperti ini. Kalau udah mulai berubah, nah itu pertanyaan. Pasti sedikit banyak ada perubahan, nggak mungkin nggak. Saya nggak bisa bilang sekarang misalnya Mas Imam ini introvert sekali. yang biasanya datang langsung hadap komputer, ngedit kiri ngedit kanan, ini dia lebih malas kerja misalnya. Introvert itu kan mencari kesibukan untuk diri sendiri, ya kan. Kalau dia sudah malas-malesan aja, udah sebenarnya udah tanda-tanda bahwa dia lagi jenuh, burnout dalam pekerjaan. Kalau seorang udah jenuh dalam pekerjaan, gak masalah kok. Sebenarnya gak masalah kita ninggalin pekerjaan sehari, karena yang penting bukan deadline ya. Karena kita juga harus menghargai diri kita. Kalau kita capek ya tinggalin aja dulu.
0: Healing perlu kan?
1: Healing perlu, nggak perlu healing yang pakai duit yang banyak gitu, nggak perlu. Ya kita jalan-jalan ke kali Digul yang lagi kering ini, itu juga healing. Ayo kita di sana kan biasanya ada sore-sore ada jual cilok dan sebagainya. Nah itu juga healing, happy-happy foto-foto gitu, itu udah healing sebenarnya.
0: Oke, baik. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Wolfen Digul, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kesempatan kali ini dalam siaran pengarus utama gender di edisi spesial 21 September 2026 dengan narasumber Kakak Ike selaku konselor yang ada di Wolfen Digul. Nah, yang terakhir, Kak Ike, close statement dari Kakak sesuai dengan topik kita kali ini adalah menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam peran. Apa closing statement, apa quote-nya di hari ini? Silakan.
1: Kalau closing statement itu saya bagi dalam 4. Yang pertama dari cerita kita tadi ya, panjang kali lebar, saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, air mata kita itu bukan tanda kalau kita itu kalah, bukan tanda kalau itu kita lemah, tapi itu justru bukti dari keberanian kita sendiri. Bukti bahwa kita bisa mengelola apa yang kita rasakan, ya. Jangan pernah rasa bersalah kalau kamu menangis hari ini. Air mata yang jatuh secara diam-diam itu adalah cara tubuh kita untuk melepaskan beban berat yang sudah terlalu lama kita pendam. Yang kedua, kamu itu tidak harus selalu terlihat kuat. Dan juga tidak harus selalu bisa menyelesaikan persoalan. Ya. Dunia ini tidak akan runtuh kalau sehari saja kita tidak bekerja. Dunia ini tidak akan hilang kalau kita bisa mengambil jeda satu hari untuk waktu untuk diri kita sendiri. Hargai keberadaan kita, hargai tubuhmu untuk bisa lebih produktif di hari esok. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa kamu itu berharga bukan karena apa yang kamu berikan buat orang lain. Tapi kamu itu berharga karena peran kamu sebagai ibu, istri, pekerja atau penolong keluarga gitu ya. Itu adalah hal yang mulia. Tapi keberadaan diri kamu sendiri itu jauh lebih berharga dari semua peran-peran tersebut. Kemudian yang keempat, kamu tidak sendirian dan besok adalah lembaran yang baru. Di luar sana ada banyak tangan dan ruang aman yang siap mendengarkan serta merangkulmu tanpa menghakimi. Datang pada profesional ya. Dan saya mengucapkan satu kata pamungkas buat semuanya yang saat ini mungkin berada dalam titik terendahnya, kaum perempuan terutama ya. Terima kasih ya buat kamu semuanya karena sudah bertahan sampai di saat ini, sudah berjuang untuk diri kamu. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu itu baik, terbaik, sudah melakukan apapun yang kamu lakukan itu sudah terbaik bagi menurut kamu ya. Jangan pakai standar orang lain untuk menilai kinerja kamu, menilai apa yang kamu lakukan. Itu sudah lebih dari cukup. Apa yang sudah kamu lakukan sudah cukup dengan porsi kamu. Istirahatlah sebentar malam, tidur yang nyenyak, jangan kepikiran, jangan bernegatif thinking lagi tentang hari esok karena kamu itu sangat berharga. Aja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Ike. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, demikian siaran Pengarus Taman Gender edisi 21 September 2026 dengan topik menjaga kesehatan mental perempuan di tengah beragam peran dengan narasumber Cynthia Ike Valencia SPSI selaku bidang pengabdian masyarakat Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan. Akhir kata, saya Imam Komarudin pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti laporan pandang mata bersama reporter kami Thomas Jamlean yang berada di kantor bupati. Silakan rekan Thomas.
1: Baik, terima kasih rekan Dani di studio. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan kantor Bupati Kofedikul, tepatnya di lapangan upacara, di mana tampak terlihat yang jelas warga masyarakat, terutama dari suku Awiu, yang menyampaikan aspirasi demo damai terkait dengan keluhan-keluhan yang mereka alami seputar program PSN yang saat ini berlangsung di wilayah mereka. Nampak terlihat yang jelas bahwa ada situasi sebelumnya mereka juga menyampaikan aspirasi yang sama di depan kantor dewan, dan saat ini mereka sudah berada di kantor Bupati Bokodikul dan siap menyampaikan aspirasinya di hadapan pemerintah daerah. Dan perlu diketahui bahwa pemerintah prinsipnya masyarakat. Namun dari apa yang kami laporkan saat ini, Bapak Bupati dan juga bersama Forkopimda dengan melaksanakan rapat bersama sambil nantinya akan menerima aspirasi yang disampaikan, dan direncanakan Pak Bupati dan bersama Wakil Bupati Forkopimda akan menemui langsung warga masyarakat suku Awiu dalam penyampaian aspirasi mereka. Dan untuk saat ini perlu diketahui atau kami sampaikan bahwa banyak warga masyarakat yang sudah berdatangan di depan kantor Bupati Bokodikul sambil menunggu kehadiran kepala daerah untuk mendengarkan aspirasi yang nantinya mereka sampaikan beberapa saat nanti. Demikian informasi singkat kami dari kantor Bupati Bokodikul. Saya kembali ke rekan Dani di studio.
0: Oke, rekan Tommy, mungkin sedikit saya bisa bertanya terkait demo damai ini, rekan Tommy.
1: Ya, terkait dengan penyampaian aspirasi ini, pada prinsipnya masyarakat suku Awiu ya, ketika program PSN diturunkan oleh pemerintah, mereka pada prinsipnya mereka menolak, karena mereka dari hasil pantauan dan bincang-bincang sikat kami bersama mereka masyarakat, bahwa takutnya lingkungan mereka akan rusak ataupun habis, mereka akan kesulitan untuk mencari misalnya makan mereka, sehingga hal itu menjadi ketakutan. Dan yang kedua adalah bila mana proyek atau program PSN masuk, maka berpotensi juga akan membabat hasil hutan ataupun juga tempat-tempat yang mereka anggap sangat-sangat vital bagi mereka, karena menurut mereka masyarakat Awiu, hutan atau tanah merupakan mama bagi mereka, sehingga mereka pada prinsipnya melindungi hak-hak agar proyek tersebut jangan sampai ketika nantinya akan masuk, maka disarankan atau diminta oleh mereka bahwa jangan melakukan perusakan terhadap hutan yang mereka tempati atau menjadi ladang pencarian mereka setiap hari.
0: Oke, baik. Rekan Tommy, terima kasih atas laporan pandangan mata Anda di depan kantor Bupati terkait demo damai di kesempatan hari ini. Selamat bertugas kembali, rekan Tommy. Ya, pendengar, tadi baru saja kita dengarkan laporan pandangan mata situasi di kantor Bupati ya terkait demo damai yang dilaksanakan atau dilakukan oleh saudara-saudara kita di depan kantor Bupati sambil menunggu Bupati dan Pak Wakil Bupati melaksanakan rapatnya. Mungkin nanti situ baru ada pertemuan langsung dengan para perwakilan dari para pendemo, dan kita berharap semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kita semuanya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ya pendengar, saat ini telah waktu dalam juga pukul 11.23 waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani Anda di siang hari ini dengan semua rutinitas Anda, pekerjaan Anda di kesempatan siang hari ini. Mungkin yang saat ini masih bersibuk-sibuk, terus mungkin yang masih bersibuk-sibuk di

Ibu-ibu rumah tangga terutama ya, yang lagi menyiapkan bakal makan siang ya, untuk makan siang nanti, yang lagi sibuk-sibuk, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi untuk pendengar semua, bahwa di kesempatan hari ini kita diingatkan kembali untuk selalu menjaga keamanan ya di tempat tinggal kita, karena kita tahu sendiri cuaca masih kemarau ya. Jadi kalau bisa hindari hal-hal yang dapat mengakibatkan kejadian-kejadian yang kurang atau yang tidak kita inginkan, karena sudah beberapa kali kejadian ini di Kota Tanah Merah ya pendengar, kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan. Kita selalu harus waspada, menjaga lingkungan tempat kita tinggal, keluarga kita, di mana saja kita berada ya, sehingga kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih menemani Anda, kita akan dengarkan lagi beberapa alunan lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga pukul 12 siang nanti. Akan kita ikuti acara musik Pelepas Lelah, tentunya bersama saya di kesempatan siang hari ini.

dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas memiliki

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini dalam waktu di studio terbitkan pukul 11.58, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk kita ikuti acara musik pelepas lelah untuk edisi Senin 21 September tahun 2026 di kesempatan siang hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Musik pelepas lelah kembali menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini, edisi Senin 21 September tahun 2026. Sudah tidak terasa ini kita di akhir-akhir bulan September ya, di bulan 9, 10, 11, 12. Ya, tidak terasa 2 bulan lagi di 2026 akan berakhir. Dan di kesempatan siang hari ini, saya berharap dapat menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat, menyenangkan pastinya di kesempatan hari ini, karena pastinya lagi menikmati santap siang bersama keluarga di rumah ataupun bersama rekan-rekan di tempat kerja Anda masing-masing. Ya, di kesempatan siang hari ini tengah berbagi bersama orang terkasih di rumah, di tempat kerja, maupun di mana saja Anda berada, pendengar RRI Bovedigul di 112 kampung, di 20 distrik pastinya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini melalui layanan telepon kami di 08-114-954-3-nya 2 kali atau di 08-114-988-6-nya 3 kali, atau di layanan WA ya di 08-114-988-2-nya 3 kali. Untuk Anda yang mau bergabung di musik pelepas lelah, yang mau mengirimkan salam, mau merequest lagu juga boleh di kesempatan siang hari ini untuk pendengar semua.

0: Secara musik pelepas lelah, saya coba lagu dari Denny Caknan ini, lagu Jawa. Ya, menghibur pendengar semua di kesempatan siang hari ini, yang tengah bersantai, menikmati santap siangnya di rumah, di tempat kerja maupun di mana saja Anda berada. Kita dengarkan Denny Caknan, Pinggal, spesial untuk pendengar semua.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Ya, pendengar, satu lagu sudah saya putarkan untuk Anda. Lagu dari Didi Caknan di awal jumpa kita. Satu penelpon sudah masuk, ini saya coba angkat dulu. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MPL.
0: Waalaikumsalam Ibu Tri.
1: Iya.
0: Kok suaranya agak bindeng-bindeng ini suaranya Ibu Tri.
1: Iya betul, sudah ini berapa hari ini ada kena flu Mas Dani.
0: Iya lagi musim.
1: Karena cuaca di Merauke kan masih panas. Jadi walaupun kita di rumah saja, tapi sepertinya tidak bisa terhindar dari penyakit.
0: Iya benar-benar Ibu Tri. Kita yang harus hati-hati nih ya Ibu Tri ya, dengan situasi kayak gini ya.
1: Iya, hati-hati juga, tapi namanya penyakit kan tidak kita bisa mengelak ya.
0: Benar-benar Bu Tri.
1: Kita
0: bersihkan. Iya, kayaknya suaranya putus-putus nih jaringannya, mungkin di kurang bagus nih ya Bu Tri. Oke Bu Tri, lanjut di request dulu lagunya atau mau kirim-kirim dulu?
1: Iya, saya tanya dulu Mas Dani, sehat kah? Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik semua di Bopendi.
1: Iya ya. Alhamdulillah juga saya bersama suami dan anak-anak juga sehat.
0: Amin.
1: Walaupun cuma saya sendiri yang kena flu bang Mas Dani.
0: Siap.
1: Saya request lagu ini Budi Doremi saja.
0: Budi Doremi judulnya
1: Mesin Waktu.
0: Emang itu waktu.
1: Iya mesin waktu karena kita mau dengar lagu mesin waktunya tuh bagaimana Mas Dani.
0: Mesin waktu. Oke, Ibu Tri dikirim-kirim.
1: Oke, dikirim-kirim dulu ya. Pokoknya untuk Mas Dani yang sudah bertugas, semoga Mas Dani selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang banyak dan juga berbahagia.
0: Amin.
1: Juga untuk Tetia dan keluarga semuanya Tetia sehat dan juga untuk keluarga saya ibu lahir tapi dia masih ada di Koke, semoga dia siap kerja. Dia mungkin mudah-mudahan besok dia sudah siap pertanyaan. Juga keluarga saya Andini di Permandina, semoga itu dia sembuh. Nah, keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung semuanya sehat. Dan juga untuk Mbak Dika, Andi, serta Bang Luhut, Mbak Ibu Farida dan Bintang Pratama dan juga Bang siapa yang itu begitu? Bang Bintang Pratama, Bang Luhut dan juga untuk Bang Ramadhan ya dan Ibu Wigati semuanya sehat dan juga Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima juga sehat serta Ibu Kristin di Toli-Toli semoga sehat juga dan Mbak Dika ya dan Andi juga sehat. Mas Dani saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL siang hari ini. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Oke, terima kasih Ibu Utri di Merauke sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Salam hangat juga dari kami untuk Ibu Utri bersama keluarga di Merauke sana. Semoga sehat selalu, Ibu Utri cepat sembuh ya dari flu-nya. Dan juga keluarga besar saya di Merauke tanpa terkecuali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan siang hari. Ya, satu telepon di belakang Ibu Utri, saya coba angkat dulu. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang MPL, Musik lepas lelah.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Sambas ini, Pak Ucu Musri dari Sambas.
0: Dari siapa, Pak?
2: Ucu Musri dari Sambas.
0: Oke, dari Sambas. Kirim salam-salamnya.
2: Ya, salamnya buat abang siapa dengan penyiarnya nih, orang baru nih.
0: Iya, orang baru, namanya Dani, Pak.
2: Oh, Bang Dani ya. Semoga Bang Dani sehat dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salamnya buat yang bergabung tadi dulu, siapa yang pertama tuh?
0: Yang pertama tadi Ibu Utri, sudah masuk duluan.
2: Salam kenal juga, ini dari Ibu Utri di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Iya.
2: Nah, salamnya buat Om Masrun, Kak Farida, Kipalu, Pak Mentalia di Coli-Coli, Kak Ayu di Maluku, Kak Yola Mokasar, Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi di Tokyo, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Tanti, Tantri, Pak Tantri, apa lagi ya, Bang Tika Tunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Tika, Bang Firwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Anggi, Bunda Ima, Wan Musu di Sambas, Bang Ladius juga di Sambas, Rika Rianti di Nabiri, siapa lagi ya, Purma Sakari, Bang Irwan, yang lain di Rangkul Jalan Tempat Suali. Cantik lagu bang.
0: Lagunya siapa nih bang?
2: Lagunya Berita Kepada Kawan dari Ibet.
0: Oh, Berita Kepada Kawan, oke. Siap.
2: Dan abang yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, MDL,
2: amin. Lepas lelah.
0: Oke, selamat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Sambas sana, Pak Sri ya, terima kasih sudah mau bergabung. Salam hangat juga dari kami untuk keluarga besar di Sambas ya, tanpa terkecuali. Ya, di belakang house di Sambas. Halo, selamat siang MPL. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
0: Oh, ternyata putus ya. Coba kita angkat dulu ini. Yang masuk. Halo, selamat siang MPL. Dengan siapa di mana? Halo MPL. Halo, selamat siang. Halo MPL. Oke, ternyata jaringannya yang kurang bagus nih kayaknya ya. Iya, di siang hari ini ada apa nih ya? Tensi masuk nih dari Assalamualaikum, selamat siang MPL, Kak Dani, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Dika dari Taliabu, request lagunya Nia Daniati, judulnya Cintamu Cinta Apa. Salam buat Bang Andi Cakrawinata. Salam Bang Andi Cakrawinata, salam sayang, sehat Ibu Utri bersama Pak Freddy, Ibu Natalia, Ibu Irma, Kak Ayu Masohi, Pak Us, Bu Narti, dan semua. Maaf Dika ada tugas di puskesmas, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Dani, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang MPL. Waalaikumsalam Dika di Taliabu. Terima kasih sudah mau bergabung ya. Oke, satu penelpon sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request. Halo, selamat siang MPL. Dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat siang MPL. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Alimin bang di Sambas.
0: Alimin di Sambas.
4: Ya.
0: Oke, gimana Sambas di siang hari ini? Kabut asap masih tebal?
4: Kalau kabut asap sih masih bang. Cuman ya Alhamdulillah kemarin sudah turun hujan gitu.
0: Alhamdulillah. Berarti sudah mengurangi ya, walaupun sedikit ya?
4: Ya, sudah berkurang lah walaupun sedikit gitu.
0: Siap. Oke Bang Alimin, dikirim-kirim atau mau request lagu dulu?
4: Request lagu dari Iwan Salep ya Bang?
0: Iwan siapa?
4: Iwan Salep.
0: Iwan Salep?
4: Iwan Fals Bang.
0: Oh, Iwan Fals. Oke, judulnya ya, apa judulnya? Judulnya?
4: Orang pinggiran ya.
0: Orang pinggiran. Oke, jangan terlalu pinggir lah, ke tengah-tengah sedikit.
4: Pinggir Bang ya.
0: Oke Bang Alimin, dikirim-kirim.
4: Ya, salamnya buat Pak Usu Busri tadi yang ada di Sambat juga, buat Wak Lusu, buat Bang Putra juga, buat Kak Freddy. Yang lain kita bungkus aja, Bang, ya.
0: Siap, siap, siap.
4: Oke, buat Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan, lancarkan semua urusannya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
4: Terima kasih, Bang, ya.
0: Oke, Bang Limin, makasih kembali. Salam dari Bovinigur untuk keluarga di Sambas. Oke, kita dengarkan. Ini sudah lumayan baik nih, requestan lagu dari Butri, Mesin Waktu, terus Berita Kepada Kawan, Cintamu Cinta Apa, dan lagunya dari Iwan Fals, Orang Pinggiran. Kita dengarkan lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu, yang direquest sama Ibu Tri di Merauke. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, 4 lagu sudah saya putarkan kepada ya. Dari Ibu Utri tadi, Mesin Waktu, Berita Kepada Kawan, Cintamu Cinta Apa, dan Iwan Fals Orang Pinggiran. Ya, satu atensi sudah masuk, saya coba angkat dulu. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang MPL, dengan Andi Cakrawinata di Jambi.
0: Yo, Bang Andi di Jambi, silakan.
1: Ya, Bang Fahmi ya.
0: Dani.
1: Bang Dani, apa kabar Bang Dani? Dika ada masuk Bang Dani?
0: Dia, Dika masuk lewat WA aja Bang, katanya lagi bertugas di Puskesmas.
1: Oh iya, dia lagi bertugas ya. Salamnya pertama buat Bang Dani, selamat sehat, selamat bahagia selalu di sana. Semoga Bang Dani baik-baik sehat selalu, panjang umur, rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus buat Dika yang lagi bertugas Puskesmas, ya jaga kesehatanmu sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana adek, diberi kesehatan, panjang umur, mudah rezeki bersama keluarga yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat pertengah Bunda Ima, Bu Utri, Bang Ferdi, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia semua buat kita semua. Lagunya boleh Kak, minta Kak?
0: Lagunya apa?
1: Cinta Luar Biasa dari Amnes.
0: Oke, Cinta Luar Biasa.
1: Lagunya spesial buat Dika di Taliabu yang lagi bertugas. Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Oke,
1: Bang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih di Jambi, Bang Andi sudah mau bergabung di kesempatan siang hari ini ya.

Menunggu atensi pendengar. Ya, di musik pelepas lelah. Ya, untuk semua ini PSR tanpa terkecuali yang tidak sempat saya sebutkan satu-satunya, dari Sabang sampai Merauke, ya, di Miangas sampai Rote, terlebih khusus yang ada di Kota Tanah Merah.

Nol. Mitang si Jakarta, selamat siang untuk Anda. Tetap semangat di kesempatan siang hari ini. Dan 43 menit sudah lepas dari pukul 12. Saya masih menunggu atensi. Saya coba hadirkan dulu satu lagu dari Agnes Kamaleng, Cinta Luar Biasa, yang didari ke

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di kesempatan siang hari yang masih berserat siang, masih menikmati santap siangnya bersama keluarga, bersama rekan-rekan di tempat kerjanya. Selamat siang untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang sudah di request tadi dapat menghibur Anda semua ya di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Utri, ada Bang Sri di Sambas, ada Bang Alimin di Sambas juga, ada Bang Andi di Jambi, ada Dika semuanya, ada Bang Ruhut di Binjai ya kalau nggak salah ini. Selamat siang untuk kalian semuanya, salam hangat semuanya dari Bovin Digul tanpa terkecuali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu di kesempatan siang ini. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah di ujung persamaan ini, jam 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sudah beberapa atensi sudah masuk, terima kasih sudah mau bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Pastinya Anda semuanya bahagia dan sehat selalu ya. Yang lagi sakit cepat sembuh ya, yang siang hari ini lagi berapa saja di rumah masing-masing ya. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih atas

Bang Andi juga semuanya sudah bergabung. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi kerbikrim bertugas di studio menjawab terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan di acara-acara berikutnya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik dari sini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Peringkat RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, dan yeah, semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Pertandingan pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan dan kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu perkacaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara dia bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kamu sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Aquino.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita nggak dapat 3 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan dievaluasi. Buat tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bagus, kita harapkan juga sudah kompak. Mungkin soal rezeki lagi dan semoga berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027.

0: tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
1: Kalau puas tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan

0: mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
0: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
0: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
0: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
0: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
0: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan,
0: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?

0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
3: Kucing.
2: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
3: real.
1: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
2: Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
5: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovidigul yang dipancarluaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Nah, kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RI Jakarta. Dan saat ini dalam waktu tidak menunjukkan pukul 13 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, 47 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Timur, masih setia menemani Anda di kesempatan siang hari ini yang tengah melanjutkan pekerjaan Anda, rutinitas Anda di kesempatan siang hari ini ya, yang masih sibuk-sibuk di meja kerjanya, rekan-rekan medis di RSUD Bovedikul ini, di jam-jam rawan ini yang lagi sibuk-sibuk di ruangannya masing-masing. Selamat siang untuk Anda, tetap semangat pastinya. Rekan-rekan TNI Polri yang ada di jalur perbatasan, di pos-pos penjagaannya sana, tanpa terkecuali selamat siang untuk Anda, tetap semangat di kesempatan siang hari ini yang sedang piket siang. Masih menemani Anda hingga pukul 14 nanti akan kita ikuti Pro Dangdut dan Rutera kita, masih dengan serangkaian lagu-lagu hiburan menemani semua aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah tidak terasa saya sudah di ujung kebersamaan ini, menemani Anda ya dari pukul 9 pagi tadi hingga menjelang pukul 14 sore ini, tentu dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah saya sajikan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sajikan untuk Anda dapat memberikan informasi dan hiburan yang pasti untuk pendengar semua di kesempatan siang hari ini. Saya mewakili rekan kerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Indah Dari yang akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah disiapkan untuk Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Rodangdut adalah kita menemani Anda kembali. Saya Indah dari edisi hari ini ya, Senin 21 September 2026. Pendengar kembali menjumpai Anda dalam program Bufendigul Sore dan kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam ya. Segmen diawali dari Rodangdut dalam program Bufendigul Sore ini. Kita sapa pendengar yang juga sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Selamat siang Rodangdut, halo. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Oke, pendengar ya, tadi yang sudah coba bergabung mungkin bisa kembali di telepon ya, di 0811-4954-333. Sepertinya ada trouble jaringan, saya sapa kembali. Ada siapa di mana? Selamat siang Prodangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Yuli ga?
0: Mbak Ina, siang hari ini.
1: Ina, iya. Apa kabar Mbak Ina?
0: Mbak Ina, siang hari ini kabar baik. Ibu Anusu.
1: Lagu.
0: Boleh, ya, lagu apa?
1: Nah, lagunya untuk siapa dari Revina Alpira?
0: Untuk siapa?
1: Ya, dari Revina Alpira.
0: Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah selalu. Sama salamnya buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Pak Fauzi, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Mbak Ibu Igawi, Bang Ahmad Irwansa, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Laniut, yang lain dirangkul aja dari Asabaizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anusu ya, di Sambas membuka pintu siang hari ini pendengar ya, di line telepon di 0811-4954-333. Saya Indah Dari menemani kebersamaan Anda dalam program Bufendigul Sore dan kebersamaan kita dalam program Prodangdut pendengar ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ibu Anusu, nanti lagunya dicarikan terlebih dahulu ya. Oke, kita sapa selanjutnya ada siapa di mana. Selamat siang, halo Prodangdut.
2: Selamat siang, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Bagaimana Jambi siang ini?
2: Cerah, panas, hujan dekat. Kak Indah, apa kak Ana ini?
0: Kak Indah siang hari ini, siang.
2: Oh ya, cuaca di sana bagaimana Kak Indah?
0: Cuaca mendung panas siang hari ini.
2: Panas, kapan? Perempatan banyak sekali.
0: Oke. Tetap jaga kesehatan Bang Andi ya.
2: Ya.
0: Tetap jaga kesehatan.
2: Saya mau request lagu ini dari Yawadi, Atas Nama Cinta kak.
0: Atas Nama Cinta, boleh, siap. Lagunya untuk siapa? Ya,
2: salamnya pertama-tama buat Kak Ina, salam sehat sebagai selalu dan rezekinya panjang umurnya, diberi kesehatan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Buat Dika di Teliabun yang sedang bertugas di rumah sakit, Prisma, hati-hati jaga kesehatan, jangan jaga orang sakit nanti jadi sakit. Ya, buat keluarga semua, Dika, semoga Dika baik-baik saja sayang, salam sehat sebagai selalu, lancar rezekinya, diberi kesehatan selalu dalam teman Allah Subhanahu Wa Taala deh. Terus banyak berkatan Bunda Ima, Putri, Pak Ferdi di Marote, salam sehat selalu bahagia. Bu Natalia, Bu Farina, Kak Estel kita di Manado, salam sehat selalu bahagia. Semoga kita selalu dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Indah, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Bang Andi Jambi, sehat selalu ya bersama keluarga. Pendengar tadi ada Ibu Anusu dan juga Bang Andi di Jambi ya, siang hari ini membersamai kita dalam segmen Prodangdut. Masih ada waktu tentunya untuk Anda semua pendengar ya, yang mau bergabung, tetapi kita dengarkan dulu. Sepertinya belum ada lagu pembuka siang hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siang menjelang sore hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pendengar mohon maaf ya kalau saya agak sedikit lari-lari siang hari ini. Kita ada sedikit geladi untuk di pukul 13 nanti, maksud saya pukul 15 kita ada kegiatan penyerahan hadiah ya untuk peserta Bintang Radio. Dan kembali saya menjadi MC, jadi agak sedikit keteteran, mohon maaf pendengar ya. Ditemani dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita tentunya siang hari ini pendengar ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM. Hingga nanti pukul 14.57 kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Terima kasih untuk pengertian Anda pendengar ya, yang juga sudah mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Mohon maaf belum bisa diterima line teleponnya, mungkin bisa lewat pesan singkat pendengar ya. Sebelum nantinya kita berpisah di pukul 15 kami hadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini ya, dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Indah Dari tentunya menemani Anda pendengar ya di 90,3 dan juga 97.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang
1: kudus. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Menteri Keuangan meminta jajarannya untuk berpikir teras dan profesional dalam bekerja. Realisasi program prioritas cek kesehatan gratis di sejumlah daerah terus ditingkatkan. Qatar menunjukkan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional negara-negara Teluk dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan meminta untuk berpikir strategis dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta.
1: Bertempat di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara hari ini melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 Kementerian Keuangan, serta 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Pelantikan tersebut, kata Suhasil, merupakan tahap akhir dari proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi, serta penyempurnaan dari perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, termasuk perombakan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Penempatan sejumlah pejabat, tambah Suhasil, sudah melalui pembahasan di Badan Pangkatan. Suhasil berpesan agar pejabat yang telah dilantik hari ini menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat berpikir strategis sesuai tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN serta memastikan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Seluruh proses penempatan kita tidak promosi pejabat karena kerja menuntaskan mengerjakan tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Jadi pertama, pengawasan, ya sisi belanja, ya sisi pembiayaan, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
1: Pelantikan kali ini juga mencakup 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, yakni pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat program cek kesehatan gratis telah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 48%.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan, dicatat selama Januari September 2026, realisasi program CKG mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2023 ini dalam 10 besar nasional untuk CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
4: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih kalau 31 kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
3: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
5: Program cek kesehatan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit bisa segera diobatin.
3: Gitu. Dinas Kesehatan Cirebon terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan. Di pekan Femi Asiovani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
6: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama antara industri agar hasil penelitian kembangkan tahap produksi.
7: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi di bidang pendidikan dan masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra industri.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan universitas saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
8: Saya Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah saya Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset-riset saya Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset
6: dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh Arianto melaporkan.
0: Dalam mendukung ketahanan pangan, kelompok Warani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi pekarangan. Haji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Jadi, pekarangan lebih luas dibandingkan sawah yang. Jadi kami
10: ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT, salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di Bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
11: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi, jadi mengurangi biaya dia kurang tiap hari.
10: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
12: Sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kaso, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian. Ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
10: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perbedaan terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami kerusakan, seperti plafon ruang kelas yang perlu diperbaiki. Faiz Rozi melaporkan.
13: Tembok udah pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah. Kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
14: Kondisi bangunan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada dua pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada satu kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Alafi Rifi Aditya Pratama berharap tempat dia belajar segera diperbaiki. Asalnya kondisi ruang kelas dan tidak nyaman untuk belajar.
13: Dari tembok udah pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah. Kelas 5 nggak ada pintunya. Bocor.
14: Terus pengennya gimana nih?
13: Pengen.
14: Guru SD Negeri Cida Asrofa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
15: Terakhir dapat renov itu tahun 2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu enggak ada pintunya, tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada, tidak ada realisasinya.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kendal Yanuar Fatoni mengatakan dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan.
16: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
14: Januar mengatakan untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode Minggu ke-2 September yang didominasi gempa bumi dangkal. Ayur ini menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo
18: sepanjang periode Minggu ke-2 bulan September 2026. Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dan 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi. Dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
17: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian bumi dan terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi, gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
18: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi, 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10 dan dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
17: Pada minggu ini, dominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
18: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi jadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi melapor.
19: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tapi populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, vaksinasi perlukan untuk menekan laju penularan HPR. Mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan, sampaikan dalam kegiatan World Rabies Day 2026 dan Week of Sterilisasi Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang daftar, sebanyak 2 dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
20: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
19: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Hernandez, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan pola dan serta rekan. Ia mengatakan pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
21: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesehatan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
19: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari mancanegara, Qatar menyerukan dibentuknya kerangka keamanan regional yang menyiapkan negara Teluk dan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menekankan krisis regional baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas, serta menggambarkan krisis tersebut memiliki dampak yang meluas di

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Bagas, Yemis, Akigi, Yamko, Tingan Indonesia, Tutu Pasaribu menegaskan pihaknya aktif berkomunikasi dengan AINAGOK dan Dewan Olimpiade Asia atau OTA untuk mengatasi kendala koordinasi yang sempat terjadi di hari-hari awal pelaksanaan Asian Games 2026 melalui fasilitas Command Center dan tim monitoring evaluasi kontingen juga terus memantau dinamika cuaca termasuk isu topan di kawasan Tokyo. Atlet juga diminta untuk menyerahkan urusan non teknis sepenuhnya kepada official dan fokus untuk bertanding.
2: Persaudaraan sesama perantau tetapi juga membawa dampak positif serta berkontribusi aktif dalam pembangunan kota Jayapura yang damai dan toleran. Nalik Saulia melaporkan.
3: Dan terakhir kita simak berita olahraga. Mengakhiri warta berita Lintas Adang Papua dari dunia olahraga, hasil imbang tanpa gol di markas Persipura Jayapura bagi Kendal Tornado FC merupakan motivasi menambah catatan positif di musim kompetisi baru. Kembali kita simak laporan Naldi Kesaulia.
2: Tim tamu Kendal Tornado FC berhasil membawa pulang satu poin dari markas Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo akhir pekan kemarin. Laskar Badai Pantura sukses memaksa Persipura Jayapura bermain imbang tanpa gol. Pelatih kepala Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, mengaku puas dengan hasil yang dibawa pulang anak asuhnya. Meskipun sejumlah peluang sempat tercipta melalui skema serangan balik dan hadiah penalti yang dianulir setelah intervensi VAR, keberuntungan belum berpihak kepada timnya. Senada disampaikan striker Patrick Cruz, bomber asal Brasil itu menilai 4 poin dari 2 pertandingan tandang menjadi bekal berharga bagi tim untuk melanjutkan perjuangan. Fokus mereka kini beralih ke Barito Putra. Diketahui tambahan 1 poin tersebut membuat Kendal Tornado FC mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan tandang. Sedangkan poin Persipura yang didapatkan itu akan menggantikan pengurangan 1 poin dari sanksi Komdis PSSI akibat menjadi tim musafir. Nalik Saulia melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Pendengar pukul 15:27 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore untuk Anda semua di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar masih mendengarkan Mufnigul Sore, saya Indah Dari masih membersamai Anda ya. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Mohon maaf pendengar ya, dalam segmen Pro Dangdut edisi hari ini mungkin sepertinya belum totalitas ya. Dan untuk Anda yang tadi juga sudah request ataupun yang sudah coba untuk menelpon, mohon maaf belum bisa diterima ya. Nantikan terus Pro Dangdut hadir menemani Anda setiap hari pendengar ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 15 pendengar nanti akan kami hadirkan, maksud saya pukul 16 atau pukul 4 sore ya, akan kami hadirkan dialog UMKM Bicara. Nanti akan hadir juga pendengarnya perintis dari kedai Arom yang akan membersamai kita hingga kurang lebih 1 jam ya. Di pukul 17 nanti kami hadirkan Warta Berita Daerah. Sekaligus pendengar, untuk Anda yang mendengarkan kami melalui radio visual kami, selamat sore. Bagaimana cuaca di tempat Anda sore hari ini ya? Selepas diguyur hujan dini hari Bu Fendigul ya, di pukul 1 dini hari semalam, dini hari semalam, di pukul dini hari ya, atau pukul 1 malam tadi. Dan untuk Anda juga pendengar ya, menemani suasana sore hari Anda jelang waktu istirahat Anda nanti di pukul 16 ya, tembang-tembang pilihan kami hadirkan sore hari ini. Sudah pukul 15 lebih 29 menit waktu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya, senang sekali masih menemani Anda dalam program Open Call Sore. Saya Indah Dari, tepat pukul 16, tanda waktu di studio sore hari ini. Pendengar mohon maaf, satu dan lain hal, sepertinya sore hari ini UMKM Bicara akan dipandu oleh rekan saya, Yohanes De Goden. Nanti akan diganti flyernya ya, sore hari ini. Terima kasih pendengar ya, kita ada kegiatan bintang radio di kantor sore hari ini. Sekaligus pendengar ya, nanti di pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama dengan Prosata dari Bovendikul tentunya. Sore hari ini juga pendengar ya, sudah hadir nanti Anda bisa menyimak melalui YouTube kami RRI Bovendikul bersama dengan perintis dari Kedai Arom. Mungkin Anda sering menemukan mereka atau mungkin salah satu pembelinya di pelabuhan Kota Tanah Merah ya. Saya sering melihat di media sosial. Nanti akan Anda berbincang lebih jauh ya bersama rekan saya Yohanes De Goden. Selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menyaksikan dialog UMKM Bicara sore hari ini.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali tentunya kita di sore hari ini ya, dengan generasi-generasi muda kita yang memang sudah memiliki bakat tersendiri khususnya di dunia usaha mikro kecil menengah. Hari ini kita tentunya selama ini orang-orang ya dewasa saja yang sudah mulai menggeluti usaha, tetapi hari ini bahwa anak muda Bovendigul tidak ketinggalan. Sudah hadir bersama kami ya, tentunya sudah tidak asing lagi buat masyarakat Bovendigul. Ini ada kedai Arom. Ya, tentunya yang sering jalan-jalan ke pelabuhan Tanah Merah ini pasti akan melihat adik-adik kita di sana. Buat para pendengar dan juga pemirsa ya, tak kenal maka tak sayang. Di sore hari ini sudah bersama keempat adik-adik ganteng kita yang mungkin yang di rumah juga yang mau pingin kenalan langsung bisa langsung kenalan ya dengan mereka. Kita sapa dulu keempat sahabat muda kita yang berkreatif di sore hari ini. Silakan dari pojok sana.
1: Halo, selamat sore, saya Baron.
0: Oke, Baron ya. Baik, selanjutnya.
2: Halo, selamat sore rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arismai.
3: Halo, selamat sore, perkenalkan nama saya Rickson.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beto.
0: Siapa tadi?
4: Beto.
0: Beto, oke. Beto. Ada Rickson juga ya. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tentunya hari ini ya kita kedatangan tamu spesial kita, anak-anak muda Bovendigul. Bahwa mereka ya selama ini kita berpikiran bahwa anak muda itu pergaulannya ya ke hal-hal yang negatif-negatif saja. Tetapi hari ini Bovendigul tidak demikian dengan keempat nyong-nyong ganteng kita ini, dengan anak-anak muda kita. Hari ini mereka membaca peluang, peluang itu menjadi harapan dan impian mereka untuk masa depan. Dari hal yang terkecil, mulai mengumpul pundi-pundi rupiah dari 1000-2000, lama-lama akan menjadi miliarder dari Bovendigul. Nah inilah yang memang dinanti-nantikan dan diharapkan. Baik, kita langsung saja ini kepada keempat ya. Ada Baron, ada Aris, ada Eristo ya.
3: Erickson.
0: Oh, Erickson, ada Erickson dan juga ada Beto. Nah, ini kita mau tanya dulu ini. Ini apa yang melatar belakangi sehingga membangun usaha ini? Silakan.
1: Baik, untuk latar belakang kedai Arom ini sendiri semua berawal dari kami teman-teman sering kumpul-kumpul bersama. Kami sering kumpul-kumpul, terus kami sering ke tempat-tempat rekreasi seperti pelabuhan, Iwot, seperti-seperti begitulah. Terus hasil dari kumpul-kumpul kami ini, kami setelah kumpul tuh ada yang kurang. Macam duduk-duduk ngopi boleh. Betul. Begitu. Terus kita mulai kumpul rencana, mulai satu mulai sampaikan pendapat-pendapat. Kita coba sama-sama, kita mulai dari bangun coba jualan kopi dulu. Awalnya tuh masih kopi panas. Terus kita coba ke pelabuhan, dan puji Tuhan dari pihak pengelola pelabuhan juga memberikan izin. Dan masyarakat juga punya respon yang baik, sehingga kami mulai menjalankan kedai Arom ini. Terus kalau kami ini ada sekitar 8 orang ya. Kita ada 8 orang. Ada 6 orang di sini, 2 orangnya masih belum bisa bergabung karena masih ada urusan lain di luar. Dan 2 orang yang lainnya, kebetulan kami di sini berempat saja yang datang, yang duanya ada kesibukan pribadi yang mungkin belum bisa ditinggalkan juga. Kami mohon maaf sebelumnya. Untuk latar belakang mungkin kurang lebihnya seperti begitu.
0: Oke, ya. Baik. Ya, ini tentunya sangat menarik ini, dan juga ini akan membangkitkan semangat juga dari generasi muda lain ya, yang ada di kota Tanah Merah Bovendigul ini sendiri. Bukan saja di kota Tanah Merah ya, ya, tapi juga di kampung-kampung juga harus memiliki jiwa seperti adik-adik ini.
1: Siap.
0: Karena anggapan sekarang bahwa anak muda ke pergaulan yang negatif ya, tapi tidak dengan adik-adik ini ya. Baik, nah ini terinspirasi untuk kedai kopi ini sendiri, ini dari mana sih sebenarnya? Apakah ada gambaran dari luar atau memang seperti apa adik-adik melihat terinspirasi sehingga menciptakan ini?
4: Mungkin kalau untuk inspirasi ya Pak, dari yang hasil diskusi itu, kami mungkin beda latar belakangnya teman-teman. Maksudnya kita lanjut kuliah, nah, itu kan kita semua tidak satu kota. Nah, dari situ kita punya inspirasi apa yang kita dapat di sana. Ah, coba kita bawa budidaya itu ke apa kotanya kita, seperti begitu. Dengan marak di kota-kota luar, di mana ayo ngopi, tapi ngopinya tuh pakai gerobak keliling, karena lebih praktis, lebih apa ya, pokoknya lebih ya lebih gampang didapat dan menurut harga juga lebih murah, seperti begitu. Ah, itu inspirasi, salah satu inspirasi. Masih banyak lagi inspirasi mungkin dari teman-teman yang lain, tapi bagi saya itu yang penting, pentingnya di situ, karena banyak pengalaman yang kita dapat di luar kita tuangkan di kota ini.
0: Oke, baik. Ini sangat menarik pendengar dan juga pemirsa ya, bahwa dari mereka sering kumpul-kumpul, sering cerita-cerita, muncullah ide, ide yang sangat menarik, ide yang sangat cemerlang untuk bagaimana mereka untuk menggapai masa depan mereka. Tentunya hari ini mereka sudah tunjukkan ini buat pendengar dan juga pemirsa RRI Bovendigul di mana saja Anda berada. Nah, yang sangat menarik juga di sini bahwa untuk kedai kopi yang adik-adik dorang lakukan ini menggunakan gerobak atau seperti apa sih ceritanya dulu ini?
3: Awalnya tuh sebenarnya kita menggunakan motor biasa saja untuk apa? Untuk operasional kita pakai meja dulu awalnya. Cuman kemudian kita pesan ada kotak yang kita ikut seperti di luar, ada mereka pakai kotak di untuk di atas motor untuk dipakai kedai. Jadi itu yang kita pakai, sehingga kita ikut itu yang kita pesan di ini mebel. Jadi kita pesan itu untuk buat kita punya kedai.
0: Kedai.
3: Iya.
0: Berarti tapi dari sepeda motor juga.
3: Iya. Iya. Sepeda motor.
0: Nah, ini masyarakat dan juga pendengar kita pasti akan bertanya-tanya ini, kenapa ini memilih nama Arom bukan nama yang lain ini?
4: Mungkin kalau untuk Arom sendiri kembali, sebenarnya sih Arom itu kan kalau dari bahasa Moyo om jauh sebenarnya, cuman karena di circle-nya kami sering panggil selain kata-kata sapaan lain, Arom ini salah satunya lah. Jadi terlintas kedai apa nih yang bagus, sudah kedai Arom saja, seperti itu.
0: Tapi keren juga ya namanya. Atau juga bisa kedai Lanu. Oke, okay. Ini sangat menarik ya, dari bagaimana mengambil nama dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada ya, lokal. Memang ini sangat lokal sekali, dan memang kearifan-kearifan lokal ini yang sangat diharapkan. Tentunya diharapkan juga pada kesempatan sore hari ini buat pendengar dan juga pemirsa, lebih khusus pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperindak, hari ini jangan tutup mata, tetapi anak-anak muda kita sudah mulai ini. Mungkin kalau pemerintah tidak melihat mereka, saya sering lihat bahwa mereka ini ada di pelabuhan, di dermaga besar. Nah, di sana mereka duduk, ternyata ada dengan motornya. Ini suatu hal yang memang patut kita dukung hari ini, sehingga anak-anak muda kita tidak lagi mereka bergaul ke hal-hal yang memang negatif. Tetapi hari ini mereka juga akan wujudkan mimpi besar mereka. Mereka bisa. Mereka melihat, mengadopsi dari anak-anak muda di luar sana, tetapi mereka bawa ke daerah untuk mengajak generasi-generasi muda Bovendigul untuk bisa berkreatif, khususnya untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro kecil menengah. Hari ini kita kalau berpangku tangan ya adik-adik ya, bahwa kita tidak akan mendapat apa-apa, bahkan betul, menjadi penonton ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini sangat menarik dan luar biasa yang harus tentunya di sore hari ini pemerintah Bovendigul, Dinas Koperindak buka mata dan jangan biarkan mereka jalan sendiri. Dari hal terkecil seperti ini, kalau kita terus mengkawal mereka atau terus membimbing mereka, saya yakin anak-anak muda Bovendigul akan menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Amin, seperti amin. Kedai Arom ya.
1: Amin, amin. Amin.
0: Oke, baik. Nah, cerita-cerita nih adik-adik, modal awal ini, modal awal sendiri ini berapa sih sebenarnya dari kedai Arom ini?
2: Oke kak, kalau untuk modal awal dari kami semua ya, bukan beberapa orang, itu kami modal pertama dari 8 orang itu 500.000. Modal awal dari 500.000 itu sampai sekarang kami ini ya puji Tuhan sudah bisa mengembalikan modal itu semua dengan seperti yang sekarang ada berjalan ini kak, gitu. Jadi dari modal 500.000 itu ya kami usahakan sampai sekarang.
0: Luar biasa ya.
2: Dari modal 500.000 itu kak.
0: Berarti dengan modal yang sedikit, tetapi karena ada niat dan kemauan ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah ini juga sangat menarik ya, bahwa anak-anak muda kita tidak hanya berpikir ya di lingkup itu, tetapi sudah berpikir jauh ke sana ya, dengan bagaimana memodalkan usaha yang sedikit tetapi lama-lama tadi yang saya sampaikan menjadi lebih besar. Luar biasa ini. Nah kalau hadir di sini di sore hari ini, untuk yang di bawah di pelabuhan sendiri, apakah buka atau tidak di hari seperti ini?
3: Kalau untuk buka, kami mulai dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Hari Senin dan Selasa kami libur. Itu di waktu
4: produktif
0: untuk iya luar biasa,
4: karena sebagian dari kami juga sudah bekerja semua lah.
0: Oke ya. Nah pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kalau kita melihat dari perkumpulan kecil dan mereka akhirnya mempunyai ide dan gagasan membentuk sebuah kedai kopi yang mereka lihat dari kota-kota lain, dan hari ini mereka tunjukkan apa sih yang sebenarnya tidak bisa dilakukan jika pemikiran anak-anak muda kita semua seperti adik-adik ganteng di sore hari ini. Luar biasa, saya sangat salut sekali dengan ide dan cara-cara kalian. Ini suatu hal yang luar biasa dan menarik. Semoga ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul dan lebih khusus Dinas Perindakop ya, bahwa di sana juga nanti akan bisa melirik kalian. Kalian adalah generasi awal merintis, sehingga anak-anak muda kita yang kalau kita lihat di setiap sore ini jalannya sudah di luar jalur, tetapi hari ini kalian sudah jalan di jalan yang bagus, sehingga anak-anak yang jalan di luar jalur bisa jalan lurus. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tentunya ya bahwa hari ini kita ketahui bersama ya, dari hal-hal kecil tetapi menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Nah tadi kan sudah dijelaskan terkait siapa saja yang bergabung di dalam situ. Nah ini kalau kita melihat ini pejantan-pejantan tangguh semua. Ada juga cewek-cewek ketiga ini yang bergabung, yang tergabung dalam usaha ini.
2: Tidak ada. Kalau untuk cewek tidak ada, tapi kalau untuk membantu mungkin ada ya, terutama di untuk mempersiapkan contoh kayak kopi, masak air itu pasti ada.
0: Oke ya. Gitu, iya. Wah, luar biasa. Tapi jangan pisahkan tuh. Itu kan juga untuk daya tarik. Nanti kalau kakak sayang pergi ke sana ke pelabuhan nanti tidak mau beli kalau tidak ada daya tarik. Oh. Tapi tidak demikian ya.
2: Iya, iya.
0: Itu hanya untuk penyemangat. Nah, di sini juga kita ingin tahu menu utama, ya menu favorit apa yang memang disuguhkan atau disajikan oleh kedai Arom ini sendiri.
1: Untuk menu-menu yang ada di kedai Arom, kami fokusnya tuh sebenarnya awalnya kopi. Kita jual kopi, itu fokus utamanya. Fokus utama dan pertamanya tuh jual kopi. Jadi di kedai Arom tuh ada kopi Good Day, ada Good Day, Top Coffee, kopi hitam, kopi susu. Kita juga sediakan susu. Dan setelah berjalan waktu, kita mulai tambahkan menu-menu baru. Misalnya awalnya tuh kan kopi panas. Nah, sekarang nih sudah mulai ada es kopinya. Bisa juga kopi susu, es juga bisa. Terus kita juga ada tambahan juga di produk-produk lain. Untuk menu favoritnya untuk sampai hari ini, dari awal kami berjalan sampai sekarang, es Good Day itu masih nomor satu lah.
0: Oh, es Good Day.
1: Iya, Good Day itu masih oke lah. Cuma menu-menu yang lain juga tidak kalah. Cuma untuk yang untuk sampai sekarang penjualan tertingginya masih di Good Day. Begitu.
0: Nah, ini berarti racikan ke apa atau seperti apa ini sih sebenarnya, kalau mungkin bisa dibocorkan dulu nih untuk racikan menu es Good Day ini.
1: Sebenarnya tidak ada racikan khusus begitu ya, Pak. Cuma kopi sasetan kami sediakan diputar seperti biasa, dicampur es batu, susu, begitu-begitu saja sih, Pak. Cuma mungkin daya tariknya ya tempat ya.
0: Yeah.
1: Kita bicara suasana, jadi mungkin lebih
4: dapat vibe-nya.
1: Ya, dapat vibe-nya tuh pas lah. Jadi pas kita jual kopi di pelabuhan, orang mau duduk menikmati sore sambil minum kopi, pas. Kita masuk di situ. Terima kasih gitu.
0: Oke. Nah, ini sangat menarik bahwa menu favorit dan spesialnya ini hanya kopi ya. Tetapi kan masyarakat pasti ke depan ini sambil ngopi pasti cicipi lah makanan-makanan ringan. Nah, ini sudah ada atau tidak dalam angan-angan atau pikiran bahwa ya kita harus kembangkan usaha ini bukan hanya kopi saja, tetapi kita tambah lagi menu-menu lain untuk menjadi lebih penikmat lagi atau lebih nikmat lagi ini. Kira-kira sudah ada gambaran gitu?
1: Untuk kedai Arom kita sudah menambahkan satu produk yaitu roti isi coklat. Itu bisa didapatkan di kedai Arom
3: di hari Sabtu.
1: Untuk rotinya tuh biasanya kami sediakan di hari Sabtu dan Minggu. Itu dari sore kami bisa terima di pelabuhan. Setelah pelabuhan malam pengantaran juga kami siap.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Ya.
0: Nah, ini buat pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Hari ini kita ya dari hal terkecil hanya kopi, tetapi saat ini juga ada pengembangan sedikit ya untuk makanan roti. Berarti ini harus ada nama roti lagi. Roti Lanuka atau Roti Konka atau Roti Wanika? Ada seperti apa ya, kan ini untuk bumbu-bumbu penyedap begitu. Terus kira-kira ada pertanyaannya atau roti digul gitu.
4: Mungkin kalau untuk terkait roti mungkin bisa dijelaskan
5: resepnya.
3: Untuk resep mungkin sebenarnya cuma roti coklat yang ditopping menggunakan kopi, tapi untuk nama mungkin nanti kita bisa bicarakan di depannya nanti.
4: Soalnya tapi belum ada nama.
0: Apalagi roti nanti kalau dibuat itu ya, kan sekarang sudah ada apa, pizza sagu tuh. Wah, tambah keren tuh ya. Itu
2: boleh,
0: lebih
2: boleh.
0: Pasti kakak sayang akan duluan di bawah. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada ya, hari ini mari kita seluruh masyarakat Bobandigol, toko adat toko perempuan, toko pemuda, dan juga para pejabat di Kabupaten Bovendigul, DPR, semuanya. Mari kita melihat anak-anak muda kita. Mari hari ini kita mengajak, mendorong anak-anak muda kita Bovendigul. Dari mereka kumpul-kumpul, tetapi mereka punya harapan. Nah, harapan ini yang harus kita terus dukung, sehingga apa yang mereka impikan dapat terlaksana dengan baik, tanpa campur tangan dari kita orang tua, kita pemuda, kita perempuan, dan juga seluruh masyarakat Bovendigul. Anak-anak muda kita tidak akan bisa berkembang. Hari ini mereka sudah tunjukkan kedai arum. Nah, buat masyarakat Bovendigul, Kota Tanah Merah, datanglah setiap hari. Apa tadi mungkin bisa disampaikan lagi?
1: Untuk kedai arum, kedai arum buka dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu.
0: Rabu sampai Minggu.
1: Rabu ya? Sampai Minggu. Untuk menu rotinya dari hari Sabtu sampai hari Minggu.
0: Luar biasa. Terima kasih. Ya. Sabtu Minggu berarti ada spesialnya.
1: Siap.
0: Iya. Sabtu Minggu berarti makan roti nih. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Bovendigul yang ada di 112 kampung, 20 distrik ya, tentunya satu kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Bovendigul jika anak-anak muda kita seperti anak-anak UMKM Kedai Arom yang hari ini mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa. Anak-anak muda Bovendigul itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa.
1: Bisa.
0: Cuman karena tidak berani ya.
1: Iya,
0: betul. Keberanian dan juga kumpul-kumpul yang memang membangun ya, itu penting ya.
1: Betul. Nah,
0: ini sangat menarik sekali. Tentunya bahwa RRI hari ini juga ya, KKN dari kita ini juga memang sangat luar biasa bahwa menghadirkan generasi-generasi muda. Dan ingat, ini bukan kali pertama yang akan diundang oleh Kakak Indari. Ini akan terus memotivasi anak-anak muda kita yang ada di 112 kampung, 20 distrik. Jangan bosan-bosan ketika diundang oleh kakak cantik kalian nanti.
1: Terima kasih.
0: Ketemu di TikTok. Nah, luar biasa ini, ketemu di TikTok. Nah, TikTok juga ini menjadi medsos yang menarik ya, bahwa hari ini mereka hadir di RRI Bovendigul. Nah, sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita di sore hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

0: video dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru.
1: Selamat datang. Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo pendengar dan juga pemirsa RRI Bopendigul, di mana saja Anda berada, masih dalam siaran UMKM. Sapu kopi, sapu karya, sapu masa depan tuh. Nah, luar biasa. Ini dari kita pu ade-ade kedai kopi Arom. Hari ini masih bersama mereka, sapu kopi, sapu karya, sapu masa depan. Nah, ini juga sangat menarik bahwa mereka sudah ada tambah menu lagi, bahwa ada roti di hari Sabtu dan Minggu. Mah, menarik sekali ya. Apalagi ditambah dengan sagu, tidak pusat ada apa-apa. Oke, buat para pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, di sana ada adik Baron, ada adik Aris, ada Erikson ya, ada Beto juga, yang memang mereka punya jiwa-jiwa muda ini pengusaha-pengusaha muda ini nanti bisa-bisa bersaing dengan anaknya Pak Bakri di Jakarta ini nanti. Ya toh,
3: amin.
2: Mimpi itu penting, mimpi itu perlu.
3: Siap.
2: Kalau kita tidak ada mimpi berarti sia-sia hidup ini. Nah. Oke, okay. Nah tadi kan kita sudah berbincang-bincang terkait dengan roti. Nah ini menu roti belajarnya ini bagaimana nih cara membuat roti itu sendiri? Silakan.
4: Mungkin untuk roti kebetulan saya berpengalaman sudah lama di salah satu toko roti, sehingga saya memiliki keahlian cukup untuk buat roti, sehingga saya bantu mereka untuk menambahkan menu dalam kedai kopi kami itu roti yang telah saya pernah buat, sehingga saya taruh di situ.
2: Oke, berarti dari pengalaman kecil.
4: Iya, pengalaman.
2: Nah ini menarik, luar biasa nih buat Ade Erikson dan juga teman-teman ya. ya dari hal-hal seperti ini digabungkan, dipadukan menjadi satu. Nah, ini mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa. Dengan hal-hal seperti ini akan menarik minat para pembeli dan juga masyarakat kita. Nah, buat masyarakat Bovendigul yang hari ini menyaksikan kita lewat YouTube RRI Bovendigul, kami ajak, mari kita belanja dan kita ngopi-ngopi bareng sambil menikmati indahnya Sungai Digul di sore hari. Nah, ini kita mau tanya juga, ini bukanya ini jam dari jam berapa ke jam berapa ini?
4: Untuk kedai Arom kita buka dari jam 4 sampai dengan jam 7. Itu kita stay di pelabuhan Kota Tanah Merah.
2: Iya, ya.
4: Terima kasih. Iya. Oh. Untuk pengantaran bisa menyesuaikan. Pengantaran roti. Kalau untuk roti kita bisa menyesuaikan pengantarannya.
2: Oke. Okay.
3: Sesuai pesanan.
4: Sesuai pesanan aja rotinya.
2: Nah, tadi kan diceritakan bahwa roti ini hadir

0: kalau boleh tahu, untuk kopi-kopi sendiri ini apakah sudah mendapat pasaran atau mendapat dukungan kopi? Misalnya kalau di Bovendigul sekarang itu ada kopi Tetop, ya kita kan punya kopi sendiri itu. Nah ini sangat luar biasa itu. Nah untuk yang sedang dilayani untuk saat ini itu kopi langsung dari toko atau kopi dari mana ini, dari daerah mana ini?
1: Untuk sementara kita masih pergunakan kopi sasetan dari toko.
0: Sasetan ya.
1: Ya. Okay. Cuma ya kalau kita bisa punya kesempatan untuk dapat kopi-kopi lokal begitu, mungkin kedepannya kalau ya, kita punya kesempatan kita akan hadirkan sesuai deh. Ya seperti yang tadi saya bilang, kita akan pantau dia punya perkembangan ke depan bagaimana. Seperti begitu.
0: Kayaknya ini sangat menarik.
1: Ya.
0: Kalau kopi, karena di Bovendigul ini saya melihat penikmat kopi semua.
1: Ya. Betul.
0: Penikmat
1: betul
0: kopi, tetapi betul belum ada kedai yang sekarang sudah mulai ada di ya. Memang ada di beberapa titik, tapi itu mungkin karena agak ke dalam. Tetapi nanti ini juga menjadi satu catatan ya buat adik-adik. Hari ini kan di pelabuhan ini kan masih dengan fenomena musim kemarau, jadi banyak yang kesana.
1: Betul. Betul,
0: nah
1: betul.
0: Ini sudah punya mimpi tersendiri jika atau akan mencari tempat tersendiri juga untuk nanti kedai kopi ini.
1: Untuk kedai arom, memang dari filosofinya tuh kan kami maunya tuh mobile, jadi tidak menetap dari satu tempat, jadi bisa kesana kemari kita menyesuaikan dengan titik keramaian masyarakat saja. Jadi kita belum ada pemikiran untuk bangun tempat atau sepertinya seperti begitulah. Kita masih, kita maunya ke depan tuh kedai arom nih bukan cuma, bukan pelanggan yang cari kita, kita yang cari pelanggan gitu. Makanya dibikin begini ya, kita kita yang ke apa, kita yang ke tengah-tengah konsumen.
0: Yeah, yeah.
1: Kita distribusikan langsung di tempat begitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi biar suasananya kan lebih nyaman tuh. Kalau misalnya untuk tempat, tempat juga bagus sih, cuma mungkin ada kekurangan, kita tidak bisa ngobrol dengan baik begitu. Yeah. Kalau begini kan kita bisa tahu dong, pas mereka pesan kopi kita bisa ngobrol, weh, ada bikin apa gitu, datang sini ngapain begitu begitu kan. Itu kan lebih, biar apa, apa ya namanya, feelnya tuh lebih dapat gitu.
0: Betul.
1: Jadi kopinya lebih oke lah, walaupun kopi, walaupun hanya kopi hitam, tapi karena kita berkomunikasi, kita berbagi cerita, jadinya kopinya jadi lebih nikmat begitu.
0: Mantap.
1: Kedai arom ya, begitu.
0: Luar ya, biasa ya kedai arom.
1: Siap.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, jika Anda ingin menyaksikan siaran UMKM kami bersama kedai arom, nanti jangan lupa nonton di YouTube RRI Bovendigul ya. Yang tentunya jangan lupa juga di like, komen, subscribe ya, untuk kita menambah viewers kita pastinya, sehingga generasi muda kita ini akan terus berkarya, dan mereka bukan berarti kita menjustice mereka ke arah hal-hal yang negatif, tetapi hari ini kedai arom sudah membuktikan bahwa dari hal kecil akan menjadi sebuah hal yang memang luar biasa. Hari ini kedai arom sudah menunjukkan itu. Buat pendengar dan juga generasi muda Bovendigul yang ada di rumah, mari kita bergaul ke hal-hal yang positif untuk membangun. Tidak ada guna kita mencicipi alkohol, kita mencicipi narkoba, ganja, yang hari ini hanya untuk merusak diri. Siapa lagi yang akan menjaga tanah ini kalau bukan kalian sebagai generasi pendobrak utama? Bagaimana Bovendigul ini kalian bawa kalau kalian hari ini sudah mencicipi yang berbau alkohol yang hanya merusak diri kalian? Ikutlah jejak-jejak dari kita punya adik-adik ganteng dorang ini, dari kedai kopi arom yang hari ini mereka tunjukkan. Dari kopi, kopi itu pembawa nikmat ya kalau kata orangnya. Bagaimana ada yang
1: luar biasa.
0: Nah, di sana ada Kakak Beto, ada Kakak Erikson, ada Kakak Aris, ada Kakak Baron. Nah, ini

0: juga dan juga teman-teman lain ya, ya, ya, yang memang bergabung di dalam kedai Arom ini sendiri. Nama Arom berarti nama Om. Ya. Ini ya, sangat ya, ya, menarik, luar biasa. Nah, kalau kendala yang dihadapi di dalam usaha kedai Arom ini sendiri ini apa sih sebenarnya?
1: Kalau untuk kendala ya Kak, kami ini kendalanya yang menjadi patokan utama kami dalam personal dulu, karena kami ini sudah di dalam ruang lingkup dunia kerja. Jadi bagaimana caranya untuk kami membagi porsi waktunya seperti apa, itu kami membaginya bukan sulit, maksudnya harus kami cari celah, cari celah dan cari peluang untuk memang betul-betul untuk menjalankan ini. Karena kan tidak mungkin tenaga dan apa yang sudah kami kasih keluar kami sia-siakan seperti itu. Begitu bahasanya, seperti itu. Jadi untuk ini memang dalam ruang lingkup ini 8 orang ini kami semua bekerja, jadi agak sulit untuk bagi waktu. Begitu. Kemudian transportasi, untuk transportasinya juga ini juga kami kebetulan bukan transportasi milik sendiri, itu masih pakai orang tua punya. Begitu. Jadi kami ada kendala sedikit karena masih tunggu orang tua pulang dulu gitu, masih keluar lagi, masih ada kesibukan lain di luar. Begitu. Jadi kami tunggu orang tua sudah pulang dulu, sudah memang betul-betul betah dalam, sudah tinggal dalam rumah dulu, baru kami bergerak seperti itu. Begitu.
0: Oke, baik. Ini sangat menarik. Kakak ya. Indari punya tugas ini nanti. Bahwa UMKM hari ini ya, RRI pasti akan melakukan siaran luar ya, bersama dengan Dinas Koperindak. Kita siaran langsung dari pelabuhan di mana tempat kalian hadirkan usaha itu. Ini sangat menarik ya, hari ini akan memunculkan ide baru bagi kami RRI menghadirkan narasumber-narasumber yang siap untuk mendukung, mensupport adik-adik dorang. Karena kalau kita melihat hari ini ya, anak-anak muda seperti kalian lah yang memang harus diperhatikan. Kalian menjadi ujung tombak bahwa anak-anak muda Bovendigul yang lain nanti akan ikut. Nah, ini sangat menarik sekali.
1: Amin, amin.
0: Nah, kalau kita melihat bahwa dengan karakter dan juga dengan tingkat kerja masing-masing pasti beda-beda. Nah, untuk menyatukan ini juga pasti membutuhkan ya kesabaran. Nah, ini bagaimana ini untuk mengatur ini buat adik-adik? Silakan. Dengan karakter yang berbeda-beda ini, tetapi bisa disatukan 8 ide pikiran ini, 8 ide pikiran yang berbeda-beda kok tapi bisa meramu ini menjadi kedai Arom yang memang masih menyejukkan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat penikmat kopi. Silakan.
2: Mungkin untuk kita menyatukan pemikiran ya. Kadang ada satu yang lain, satu ya, lain, satu lain, 8 orang memang agak repot. Kadang ada yang harus ikut dia punya mau atau tidak, begitu. Kita kembali lagi ke ya, kita harus bersikap dewasa. Kita semua sudah dewasa, semua sudah sama-sama mengerti lah. Kalau kita mau bangun usaha ya semua rembuk. Jadi kalau ada apa-apa tuh, jadi setelah kita jualan, biasanya setelah kita jualan kita kumpul, terus kita bicarakan apa yang maksudnya, mungkin ada yang mau disampaikan silakan disampaikan begitu. Disampaikan, disaring, terus keputusannya tuh kita ambil sama-sama. Jadi memang untuk menyelaraskannya tuh ya itu kembali ke ya, kita ini sudah dewasa. Kita harus berpikir ke depan. Kita tidak bisa lagi yang satu bertengkar dengan yang lain. Yeah. Kayaknya sudah tidak ada waktu ya kayak untuk begitu. Jadi kita ya kembali ke itu lagi. Kita sama-sama dewasa, jadi ya saling mengerti sajalah. Begitu.
0: Oke. Sangat luar biasa ini.
2: Iya.
0: Buat adik-adik ganteng berempat. Nah, ini tidak terasa ini sudah di penghujung acara kita ya. Ini closing statement-nya dulu dari Kakak Baron dulu ini. Okay. Ya, silakan bagaimana untuk ke depan terhadap generasi muda kita dan juga usaha ini sehingga pemerintah bisa hadir dan melihat langsung agar usaha kalian ini bukan sampai di sini saja tapi ada nilai positif dan nilai tambah ke depan agar menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses dari Kota Digul ini sendiri. Silakan.
2: Baik, mungkin bisa dibilang harapan ya Pak.
0: Ya,
2: ya. Harapannya untuk kami pribadi Kedai Arom, jadi kami kedepannya kami berharap kami bisa melebarkan kami punya sayap-sayap usaha ini ke jalur-jalur yang lain, bukan hanya kopi dan roti, tapi kami juga sudah mulai menyediakan jasa pangkas rambut. Pangkas rambut langsung di rumah bisa, bisa panggilan. Terus dan kami juga ada kurir, kurir pengantaran dokumen dan lain-lain. Ada semua di Instagram kami di Kedai Arom. Ada nomor yang tertera, silakan dihubungi jika punya urusan terkait pengantaran-pengantaran, pengambilan barang dan lain-lain. Harapan kami untuk Bovendigul, khususnya anak-anak muda, semoga dengan kami bisa mulai seperti ini. Yang lain tuh jangan takut, harus berani. Kalau ada niat, Tuhan pasti buka jalan, tuh pasti. Kita juga kemarin tuh awal-awal susah juga, ada kekurangan-kekurangan kita. Yang penting kita sama-sama, kita jalan sama-sama, kita pasti bisa. Begitu. Sama ya sudah jelas dukungan orang tua, teman-teman, keluarga, masyarakat yang terima kita dengan baik. Terima kasih banyak RRI, terima kasih banyak sudah undang kami di sini. Jangan lupa mampir di Kedai Arom. Terima kasih.
0: Mantap ya. Buat Adik Baron. Dan sekarang ke Adik Aris dulu.
3: Kalau untuk saya mungkin tidak ada yang saya sambung aja dari Pak Baron. Untuk teman-teman itu saja, jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru, begitu. Karena kita tidak tahu di depannya ada apa, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, terutama untuk seusia-seusia kita begini, harus betul-betul semangat. Jangan pernah rasa minder dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, masalah untung dan rugi itu tuh di nomor dua kan dulu. Yang penting kita mencoba. Kita mencoba, dari situ kita sudah bisa tahu pastinya di mana keuntungan, di mana kerugian itu akan datang. Seperti itu. Dan untuk saya penyampaian terakhir, jangan lupa datang ke Kedai Arom. Thank you.
0: Menarik, luar biasa. Nah, ke Erickson, silakan.
4: Untuk saya cuman harapan semoga Kedai Arom ini sebagai contoh, sebagai anak muda, janganlah untuk duduk-duduk, minum-minum, mabuk-mabuk, ganja-ganja. Kenapa tidak seperti kami? Coba untuk memulai usaha baru seperti kami, sehingga ada pemikiran positif yang datang. Tidak ada cuma negatif, negatif, negatif seperti minum, mabuk, seperti itu. Mungkin itu saja harapan saya.
0: Oke, kita ke Kakak Beto, silakan.
5: Kalau untuk saya, mungkin gambaran besar sudah kali ya. Mungkin kedepannya, ya seperti yang seperti teman Aris bilang tadi ya. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu, Kakak. Jadi bagi teman-teman, adik-adik, maksudnya yang mau coba apapun itu, mau berwira swasta apapun itu, jangan jangan kalian malu. Kadang-kadang kita punya generasi itu ego, Kakak.
0: Betul.
5: Banyak ego. Jadi coba saja, pasti bisa. Jangan malu. Kalau kalian tidak tahu apa, belum coba, pasti kalian tidak tahu. Seperti begitu. Jadi ya di bawah santai aja sebenarnya. Lebih ke bawah santai. Kayak kita melakukan aktivitas sehari-hari kita begitu. Jangan coba berpikir kalau apa yang kita lakukan hal baru ini itu kayak kita melakukan kegiatan yang wah berat sekali. Jangan. Kayak kegiatan santai, rutinitas kayak hobi. Bawa kayak hobi. Kalau saya pribadi bawa kayak hobi. Karena saya suka ngopi, ya dibawa santai seperti begitu. Yes. Mungkin yang terakhir, jangan lupa mampir. Siap.
0: Jangan lupa mampir di kedai Arom ya.
5: Siap.
0: Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sebuah usaha akan berjalan jika kita tinggalkan ego yang ada di dalam diri kita. Generasi muda hari ini, dari kedai Arom kita belajar kebersamaan itu penting. Dari 8 pola pikir yang berbeda, tetapi mereka satu di dalam suatu kekuatan menuju suatu usaha yang baik. Kata-kata yang sangat menarik untuk kita hari ini, jangan pernah ragu mencoba hal yang baru. Dan jangan pernah minder yang kita lakukan. Nah, ini menjadi catatan bahwa anak muda bisa. Untuk apa gengsi-gengsian? Kalau gengsi-gengsian tidak mendapatkan apa-apa, luar biasa. Salam untuk Kedai Arom ya.
3: Terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita dalam bincang-bincang sore UMKM ya, bersama Kedai Arom di sore hari ini, dan selamat sore.
6: Terima kasih. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Pro 1, kanal inspirasi.
10: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro 1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19

0: nggak coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Proses sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bob Fendigul sore ya. Setelah Anda ikuti bersama tadi UMKM Bicara, kami hadirkan perintis dari Kedai Arom. Permadi Anda tadi juga ada rekan kami Yohanes Dego, dan terima kasih waktunya kakak senior ya. Sebenarnya tadi dijadwalkan saya akan memandu, hanya satu dan lain hal pendengar ya. Akhirnya harus kakak senior yang memang siap siaga selalu ada ya. Untung saja karena tadi kita ada kegiatan pembacaan juara bintang radio RRI Bob Fendigul. Baik pendengar, terima kasih. Saat lagi juga kami hadirkan Warta Berita Daerah tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Dan kebersamaan kita dalam program Bob Fendigul sore hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Saudara Sari Berita, Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan usai pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Itulah topik utama berita pagi ini, maksud kami sore ini, dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya, hasil liputan reporter kami, warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama sore ini terkait dengan pendengar. Perpustakaan Nasional menyoroti semangat literasi di Bovendigul, menekankan pentingnya pemerataan buku dan pengelolaan profesional. Selengkapnya disampaikan reporter Agustina Juniarsi.
1: Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Nur Hadi Saputra menilai antusias pegiat literasi di Kabupaten Bovendigul sangat tinggi meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sebagai pemateri dalam kegiatan BIMTEK yang digelar Dinas Perpustakaan, ia menyampaikan kesan positif sekaligus menjaring berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Kendala utama yang terungkap bukan karena masyarakat tidak mau membaca, melainkan banyak distrik yang kekurangan ketersediaan bahan bacaan. Selain itu juga menekankan pentingnya menutup kesenjangan akses buku hingga ke wilayah pedalaman dan distrik-distrik terjauh. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan berkelanjutan di luar jalur formal.
2: Mengkapi perspektif kami di pusat, bagaimana pengelolaan perpustakaan, bagaimana pengelolaan literasi di setiap daerah. Kalau dari kemarin kita melihat peserta ini sangat antusias, antusias sekali. Cuma memang banyak sekali keterbatasan yang ditemui di lapangan. Dan ini kita berharap kemarin kita bisa menjaring semua informasi yang ada dari masyarakat, apa hambatan-hambatan yang terjadi, dan kita berharap sama-sama kita selesaikan. Mungkin dari kami dari pemerintah pusat akan mengambil peran kami sebagaimana tugas kami, tapi juga ada kewajiban juga dari teman-teman dinas perpustakaan di daerah ini. Sebenarnya bukan tidak mau membaca ya, tetapi banyak sekali distrik yang kami tidak punya bacaan, Pak. Nah, kita berharap kesenjangan ini bisa kita tutupi ya. Mungkin ya nanti ada program-program yang bisa kami lakukan bagaimana memperkecil kesenjangan ini sehingga buku ini bisa didistribusi sampai ke tingkat distrik, sampai ke wilayah-wilayah pedalaman, terutama di Bovendigul.
1: Lebih lanjut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional ungkapkan, perpustakaan adalah ruang pendidikan seumur hidup yang menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk maju. Dari sisi sumber daya manusia, Nur Hadi Saputra mengakui sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan bimbingan teknis guna memperkuat kapasitas dasar pengelolaan dan pelayanan. Agustina Juniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, syukuran hari ulang tahun Ikatan Perempuan

0: Noam Bon Bovendigul ke-1 menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepedulian sosial dan kemandirian perempuan, disampaikan langsung reporter kami, Agustina Yuniarsi.
1: Ulang tahun Ikatan Perempuan Vambon Bovendigul yang ke-1 dengan tema memperkuat jati diri, merajut kepedulian sosial, dan bergerak bersama menuju perempuan Vambon mandiri. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wivaron menyampaikan 1 tahun perjalanan merupakan waktu yang masih relatif singkat. Namun 1 tahun juga menjadi momentum penting untuk melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang harus dikerjakan bersama ke depan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Perempuan bukan hanya sebagai orang pendamping dalam keluarga, tetapi juga sebagai pendidik generasi, penjaga nilai-nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, serta bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Dominikus mengatakan keberadaan Ikatan Perempuan Vambon tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepedulian sosial, dan kemandirian perempuan.
2: Pembangunan tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Ikatan Perempuan Vambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.
1: Ia mengajak seluruh anggota Ikatan Perempuan Vambon untuk terus membangun semangat saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberdayakan. Mari hadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan keterampilan perempuan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendidikan, keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian budaya daerah. Berharap Ikatan Perempuan Vambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lain, di mana Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan usai pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Disampaikan langsung reporter kami, Thomas Jamlian.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba tekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan usai pengambilan sumpah, janji, dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Ia mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, mudah, akurat, transparan, tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba dalam acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Senin kemarin. Bupati mengatakan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peran penting karena dokumen kependudukan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga berbagai program pembangunan lainnya.
4: Jangan terjebak pada cara kerja yang lama. Yang berikut

0: berikan pelayanan yang ramah dan transparan kepada masyarakat. Yang berikut, perkuat koordinasi, bangun kerjasama yang baik dengan seluruh staf dan instansi terkait agar target nasional kepemilikan identitas kependudukan dapat tercapai.
1: Karena itu Bupati berpesan kepada pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi di lingkungan Disduk Capil. Menurutnya, tuntutan pelayanan publik saat ini terus berkembang. Masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan mudah terjangkau termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia meminta jajaran Disduk Capil untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami layanan berbasis digital. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR Kabo Vendikul mendukung aspirasi Aum Komkor, namun ia meminta tim pemekaran aktifkan kembali kepengurusan. Selengkapnya disampaikan kembali reporter Thomas Jamlen.
1: Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Bovendigul Emiliana Tenop yang juga anggota DPRK Kabupaten Bovendigul menilai positif aspirasi masyarakat Awiu, Kombai, dan Korowai yang mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan. Emiliana mengatakan aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru melalui wilayah Amkomkor, Awiu, Kombai, dan Korowai merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, agar proses pengusulan pemekaran dapat berjalan dengan baik, maka tim pemekaran perlu terlebih dahulu mengaktifkan kembali kepengurusan melalui surat keputusan yang baru.
3: SK itu diaktifkan, baru kamu bawa ke bupati sana. Bupati, apakah ada tanda tangan apa tidak itu, kalian bawa ke sana. Saya bicara karena pengalaman Kabupaten Uman. Kenapa mereka setiap tahun itu ada anggarannya? Karena mereka punya surat-surat itu lengkap, salah satunya SK. Jadi di sini bukan kita, maksudnya saudara-saudara datang untuk kita berdebat mau seperti apa, seperti teman-teman ada kesalahan ini, saya pikir sebagai perwakilan juga sebagian daripada kalian untuk hal ini, hanya yang perlu saya tegaskan itu SK. Itu contoh yang saya ketahui karena Kabupaten Muyu atau Muman itu kan Pak Martinus Torib yang urus. Kebetulan saya waktu itu bahannya juga. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah SK.
1: Emiliana menjelaskan pembaruan SK kepengurusan dinilai penting karena akan menjadi salah satu dasar bagi tim pemekaran dalam menjalankan berbagai tahapan administrasi termasuk dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, kepengurusan yang aktif juga diharapkan dapat mempermudah tim pemekaran dalam mengakses dukungan anggaran dari pemerintah daerah guna menunjang kegiatan dan proses pengusulan daerah otonomi baru. Emiliana berharap seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Aum Komkor dapat menjaga komunikasi dan koordinasi sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Thomas Emlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara Badan Pusat Statistik Bovendigul atau BPS Bovendigul menemukan 71 usaha konstruksi yang belum teridentifikasi. Disampaikan selengkapnya Septianing Nurjana.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menemukan masih banyak badan usaha yang belum teridentifikasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan, termasuk melalui surat dukungan bupati serta instruksi kepada pemerintah distrik dan kampung untuk membantu pendataan badan usaha. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala terkendala, mulai dari penolakan masyarakat dan pelaku usaha hingga keberadaan sejumlah usaha yang belum berhasil ditemukan petugas. Novita menyebut berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdapat 46 BUMDES di Bovendigul yang secara hukum telah dibentuk, namun sebagian besar dilaporkan tidak lagi aktif menjalankan usaha. Selain itu, BPS juga menemukan sebanyak 71 CV atau badan usaha yang tercatat dalam proses tender konstruksi melalui LPSE, tetapi hingga kini belum berhasil diidentifikasi keberadaan maupun pemilik usahanya.
5: Namun kan ini kan berhubungan dengan konstruksi yang ada di Kabupaten Bovendigul, karena melalui tender berarti kan dia harusnya real ada usaha itu, ada kegiatan tendernya, otomatis kan harusnya data itu bisa terekam di sensus ekonomi. Sampai dengan hari ini belum kami temukan.
4: BPS berharap dukungan pemerintah daerah, pemerintah distrik kampung, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan agar seluruh unit usaha di Bovendigul dapat terdata secara akurat dalam sensus ekonomi 2026. Adapun saat ini, sensus ekonomi 2026 telah memasuki verifikasi data. Septian Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Masyarakat adat AUU Bovendigul menolak Program Strategis Nasional atau PSN, mempersoalkan sosialisasi dan kejelasan dampak, disampaikan selengkapnya kembali. Reporter kami, Thomas Jamlian.
1: Masyarakat adat suku AUU di Kabupaten Bovendigul menyatakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan program strategis nasional di wilayah tanah adat mereka. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Ketua aksi demo damai Maximus Anumanggi mengatakan penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah merasa belum mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai terkait rencana program tersebut. Ia menilai proses sosialisasi yang dilakukan selama ini belum berlangsung secara terbuka dan melibatkan seluruh pemilik hak wilayah secara baik. Kondisi tersebut, kata Maximus, menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat adat mengenai rencana pelaksanaan program di wilayah mereka.
6: Kami menolak karena memang awalnya mereka datang sudah dengan tidak cara-cara yang baik. Sosialisasi secara diam-diam, tidak ada keterbukaan, transparansi terhadap kami pemilik, tidak ada presentasi terkait nanti mereka punya sistem kerja, pola kerja penanaman seperti apa, dampak yang nanti didapatkan oleh kami masyarakat pemilik adat itu seperti apa.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus memilik tanah adat, Paulus Kurarop, mengatakan masyarakat adat pada dasarnya tidak menolak pembangunan maupun kehadiran program yang bertujuan mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan masyarakat AUU juga memiliki keinginan untuk berkembang dan merasakan pembangunan seperti masyarakat di daerah lainnya. Namun pembangunan di wilayah adat menurutnya harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas serta menghormati hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah.
7: Juga ingin berkembang, ingin maju seperti daerah lain, tapi ada mekanisme. Bukan dengan cara-cara yang penerobosan seperti ini, jelas kami tidak terima. Saya rasa itu di Bovendigul, ini khusus Bovendigul dan lebih khusus lagi suku AUU itu, untuk tanah kosong memang tidak ada. Tanah kosong tidak ada. Yang ada di pinggir Digul, kiri kanan bibir Digul ini tidak ada tanah kosong, semua sudah terisi.
1: Paulus menilai cara kedatangan dan proses yang dilakukan oleh PT Agrinas Nusantara dan PT Agrinas Palma Nusantara beberapa waktu lalu menjadi salah satu hal yang dipersoalkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merasa terdapat upaya masuk ke wilayah tanah adat mereka tanpa adanya proses komunikasi dan kesepakatan yang dianggap memadai oleh pemilik hak ulayat. Thomas Yemlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir, suksesnya pembangunan di masyarakat tidak lepas dari kehadiran langsung pemerintah melihat dari dekat apa kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Disampaikan selengkapnya Yohanes Degoden.
8: Saat ini banyak pembangunan yang berjalan hanya sebatas untuk memenuhi program yang diusulkan di lintas OPD dengan DPR. Sesungguhnya program pembangunan itu akan berjalan sesuai harapan serta tepat pada kebutuhan masyarakat. Sudah pasti pembangunan itu tidak akan dipersoalkan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat perbatasan Kampung Umap Distrik Midiptana, Marius Kamim, menjelaskan permasalahan pembangunan yang terus mandek dan dinilai tidak berjalan tersebut disebabkan kurang adanya perhatian penuh mulai dari pengawasan pembangunan serta penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan. Menurut Marius, jika pemerintah hadir langsung dan melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan aparatur kampung hingga OPD, sudah pasti pembangunan itu akan berjalan baik.
9: Untuk pemerintah daerah Bendigul, ini menurut saya pribadi adalah banyak turun lapangan, banyak pendekatan pada masyarakat, tuan-tuan dusun, banyak pendekatan secara keluarga, secara pemerintah, sehingga bisa melihat ini, terutama di perbatasan ini banyak kekurangan air bersih, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan yang sangat tidak memungkinkan.
8: Marius, kami minta pola pelayanan turun langsung di tengah masyarakat, mendengar, mengamati, dan melihat apa yang menjadi skala prioritas pembangunan yang merakyat menjadi satu harapan masyarakat, seperti yang dilakukan dua pimpinan provinsi di Indonesia, yakni pimpinan Gubernur Jawa Barat dan Maluku Utara, menjadi contoh yang baik untuk dilakukan setiap pimpinan di daerah. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang diharapkan akan terjawab. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Fendikul. Dan saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: apa enggak?
1: Itu loh pak, spanduk itu. Saya nggak salah lihat kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, pak?
0: Mbak mau beli sawah ya?
1: Bukan, pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira mbak mau beli sawahnya. Gak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, bapak. Ayo jalan.

0: hendak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Apa ini?
4: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita.
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
4: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Demikian penyampaian warta berita daerah. Dan juga tadi kami hadirkan mini drama Kementerian Komunikasi dan Digital, Jejak Pangan. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Tanda waktu juga di studio pendengarnya sudah menunjukkan pukul 17:26 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa pendengar ya, jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Untuk hari ini Senin jatuh pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu pendengar ya, kami hadirkan tembang-tembang islami menemani kebersamaan kita, khususnya juga umat muslim yang tentu akan bersiap-siap ya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan seluruh pendengar setiap prosatuneri yang ada di wilayah kota Tanah Merah, selamat sore untuk Anda semua. Masih bersama saya sore hari ini Indah Dari menemani kebersamaan Anda dalam program Bu Fendikul sore hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.

dengan teman-teman religi Islamia di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah dari sore hari ini menemani Anda hingga nanti jelang malam hari pukul 19. Dimanapun Anda berada, saudara ya, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di sore hari ini, teman-teman religi tentunya menemani waktu sore hari Anda, waktu istirahat Anda juga sore hari ini, dan juga mungkin Anda baru saja pulang dari olahraga sore, tiba di rumah tentu bersih-bersih dan juga mempersiapkan santap malamnya. Kurang lebih setengah jam lagi nanti di pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda juga pendengar setia hari di seputaran Kota Tanah Merah, selamat malam untuk Anda semua ya, sore menjelang malam. Dan untuk Anda juga yang ada di pemancar relay pendengar ya, yang ada di Waroko 97,5 FM. Apa kabar Anda? Bagaimana cuaca di tempat Anda? Khususnya di hari ini ya, awal pekan, di hari Senin 21 September

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis, mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan juga sekitarnya. Pukul 17:44 waktu Indonesia Timur, pendengar Tanda Waktu di studio malam hari ini ya, kami hadirkan kembali teman-teman religi, dan tentunya semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam juga untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 tentunya yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, dan juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI

Berakhir pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita di sore hari ini hingga nanti teman-teman religi kami hadirkan di pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Di malam hari ini di luar sudah cukup gelap sepertinya ya. Jadi sore menjelang malam atau sudah malam lah. Ini jelang pukul 18 atau pukul 6 malam juga ya. Lagi sibuk-sibuk di garis belakang pendengar ya. Selepas Anda beraktivitas dengan sejuta kesibukan sepertinya di hari ini ya. Hari Senin sudah pasti di awal pekan memang sejuta kejutan sepertinya ya. Dan senumpuk, sangat numpuk pekerjaan Anda atau sangat berat hari ini. Dan untuk Anda juga mungkin masih berada di tempat-tempat kerja, ada Anda juga yang juga turut bertugas malam hari ini, ada Satuan TNI Polri, Pak Satpam, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Masih ditemani dengan teman-teman religi Islami tentunya, ada Ungu dengan Syukur Alhamdulillah. Dan pendengar nanti juga akan ada Jikustik featuring Ajeng atau Ica Jikustik pendengar ya, dengan Jika Tak Ada Hari Esok. Ungu pendengar dengan Syukur Alhamdulillah, bersyukur apapun hari ini, apapun yang terjadi hari ini, apapun yang didapatkan hari ini, apapun yang diberikan hari ini, semua sudah diatur, tentu yang terbaik dari Sang Maha Pemberi. Apapun itu pendengar hari ini ya, tetap disyukuri seberapa besar, seberapa luas ataupun seberapa banyaknya hari ini pendengar. Ditemani dengan Syukur Alhamdulillah.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer

Pendengar, pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang-tembang religi islami pendengar ya, meremani umat muslim yang juga ada di kota Tanah Merah dan sekitarnya. Dan juga tadi di pukul 17 lebih 38 menit melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar, malam hari ini ditemani dengan teman-teman pilihan ya. Informasi juga tentunya akan kami hadirkan, salah satunya informasi cek fakta pendengar ya, yang kami lansir dari portal berita Komdigi. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang menyiapkan santap malam, atau Anda juga lagi berkendara menuju rumah Anda ataupun sebaliknya. Selamat malam untuk Anda semua ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, untuk supir angkut yang juga mungkin masih mengantarkan penumpangnya, dan juga Anda pendengar ya, yang lagi berkendara jauh mungkin dari Tanah Merah ataupun sebaliknya. Menemani Anda di malam hari ini ya, saya Indah.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
5: Mungkin tidak bisa juga, nak.
4: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
5: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
4: Anak ini tersenyum lega.
6: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dengan dimanapun Anda berada malam hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia menemani Anda dalam program Bob Degol Malam. Saya Indah Dari menemani kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang tadi sudah mengudara ya. Dan siang, malam hari ini maksudnya ya, dari siang hingga malam hari kami menemani Anda, dan teman-teman pilihan juga sudah kami hadirkan. Selanjutnya juga akan kami hadirkan tentunya informasi cek fakta. Informasi kali ini seperti biasa kami lansir dari portal berita Komdigi. Tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu, semoga Anda masih di frekuensi yang sama, 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Saya Indah Dari, malam hari ini menemani Anda dalam segmen Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pada dimanapun Anda berada malam hari ini, informasi terkait dengan video Agus Ikdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.

0: 26%. Jadi informasi kalau sudah Anda baca terkait dengan video Gus Igda menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Wow.

0: Mereka ditemani dengan Tulus malam hari ini ya. Untuk Anda yang juga mungkin lagi menikmati segelas kopi ataupun teh malam hari ini ya. Ada sedikit yang kriuk-kriuk mungkin di samping ya. Ada ubi goreng mungkin malam hari ini, atau pisang goreng yang lebih simple dan juga nikmat ya. Apalagi ditambah sambal. Bagi masyarakat timur sudah sangat-sangat biasa, namun sepertinya bagi masyarakat WIB agak-agak kaget mendengar ya, kalau menikmati pisang goreng bersama sambal. Bagaimana menurut Anda, apakah aneh atau justru sangat nikmat? Anda tim yang mana pendengar? Sekaligus makan malam ini, apakah Anda tim makan malam yang berat ataupun yang ringan atau tidak sama sekali? Untuk Anda yang juga mungkin masih menerapkan diet sepanjang perjalanan hidup Anda, yang juga mungkin bisa dikatakan menjalankan pola hidup sehat lebih tepatnya ya, ataupun Anda yang juga menjalankan diet IF atau intermittent fasting juga ya, ada jam-jam tertentu yang sudah membatasi Anda untuk stop makan. Jadi sepertinya kalau memang dilanggar, rasa-rasanya agak gimana ya, seperti mengkhianati diri sendiri. Kalau ngomong-ngomong soal diet IF pendengar ya, ataupun diet intermittent fasting, dan juga tentu rame dibicarakan di media sosial dan menjadi salah satu cara dari banyak cara untuk Anda menerapkan pola hidup sehat, ataupun cara diet yang mana yang Anda pilih. Salah satunya ada diet IF, bisa dikatakan pendengar ya. Pendengar, kalau berbicara tentang intermittent fasting, tentu adalah metode diet yang dilakukan dengan berpuasa dalam kurun waktu tertentu. Jangka waktu puasa yang umumnya diterapkan dalam program diet IF adalah 12-40 jam. Diet intermittent fasting juga berbeda dengan metode diet lainnya yang perlu membatasi atau mengurangi konsumsi makanan tertentu. Metode ini memperbolehkan individu untuk mengkonsumsi makanan sehat dengan porsi normal setelah berpuasa selama kurun waktu tertentu. Seseorang juga boleh mengkonsumsi air putih atau minuman bebas kalori lainnya saat sedang berpuasa pada metode intermittent fasting. Tentu manfaatnya apa? Manfaat dari Anda melakukan diet intermittent fasting tentu tidak hanya menurunkan berat badan dan mengatasi obesitas. Pendengar, jika cara intermittent fasting ini dilakukan dengan tepat, diet akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya tentu bisa menurunkan berat badan Anda, menurunkan risiko penyakit diabetes, kemudian juga bisa menjaga kesehatan jantung, di mana IF sendiri dapat membantu individu untuk menjaga kesehatan jantung. Berpuasa dalam kurun waktu tertentu selama melakukan IF ataupun intermittent fasting diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol jahat yang menumpuk tentunya dalam tubuh Anda. Hal ini membuat jantung dapat memompa darah secara optimal dan kesehatan tubuh pun akan terjaga. Kemudian pendengar, untuk Anda juga yang bertanya-tanya mungkin caranya seperti apa untuk melakukan diet intermittent fasting ataupun diet IF ini, di mana Anda bisa menggunakan metode 16/8, yakni mengkonsumsi makanan dengan jangka waktu 8 jam dan dilanjutkan dengan puasa selama 16 jam. Sebagai contoh, mulai konsumsi makanan pada jam 11 siang hingga jam 7 malam. Dari jam 8 waktu makan, ataupun kurang lebih 8 jam waktu makan Anda dari jam 11 sampai jam 7 malam. Dan dilanjutkan dengan puasa, pendengar, tepat pukul 7 ataupun 7 malam hingga 11 siang di keesokan harinya. Jadi bisa dihitung puasanya 16 jam dan waktu untuk Anda makan adalah 8 jam. Itu kalau Anda menggunakan metode diet IF 16/8. Kemudian ada juga menggunakan metode 5/2 ataupun mungkin mengkonsumsi makanan dengan porsi normal selama 5 hari dan berpuasa atau membatasi konsumsi kalori di bawah 500 kalori selama 2 hari dalam seminggu. Kalau tadi yang pertama per jam, yakni 8 jam Anda bisa makan dan 16 jam Anda berpuasa, sedangkan metode selanjutnya pendengar, 5 hari Anda bisa berpuasa dan 2 hari Anda bisa makan, ataupun mungkin sebaliknya ya. yakni dengan porsi normal selama 5 hari dan berpuasa ataupun membatasi konsumsi kalori di bawah 500 kalori selama 2 hari. Dan itu bisa dijalankan tentu dalam seminggu. Selanjutnya juga pendengar ya, ada namanya warrior diet, di mana mengkonsumsi buah dan sayur pada siang hari, kemudian dilanjutkan mengkonsumsi makanan dengan porsi normal pada malam hari. Sepertinya kalau untuk pilihan waktunya pendengar ya, selain 16/8 ataupun ada yang 20/4, itu sepertinya agak gimana ya. Jadi 4 jam makan, 20 jamnya puasa begitu. Jadi sepertinya agak-agak sedikit menggenjot kita ataupun agak sedikit agak sedikit keras metodenya pendengar ya. Jadi membuat kita hanya bisa makan 4 jam. Jam berapapun itu, tapi selepas itu di jam kelima dan seterusnya hingga 20 jam Anda harus berpuasa. Semua tergantung Anda, tergantung pilihan Anda juga pendengar ya. Kalau Anda mungkin tertarik dengan diet IF ataupun intermittent fasting. Itu tadi pendengar ya, informasi menemani suasana malam hari Anda. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda juga mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk diet, namun mungkin belum berhasil. Salah satunya diet IF bisa menjadi satu cara yang bisa Anda coba tentunya ya. Terapkan pola apapun itu, tentunya menyesuaikan dengan kondisi tubuh Anda ya. Tentu kesehatan masih menjadi prioritas dan akan selalu menjadi prioritas pendengar ya. Baik, ditemani dengan Leodra malam hari ini dengan Teganya Kau.
1: Teganya Kau.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

dari Aris Rilasmana pendengar ya. Malam hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bopendikul sore. Saya Indah Dari sudah menemani Anda. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Selanjutnya pendengar nanti juga akan ditemani oleh rekan Fana di pukul 19 ya, atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih pendengar ya. Informasi yang ingin Anda baca silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Serta untuk Anda juga ingin mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, Anda cukup mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya di edisi siar hari ini Senin 21 September 2026. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda semua dan sampai jumpa. Insya Allah kita akan berjumpa esok di pukul 9 pagi di hari Selasa. Pendengar Gema Papua, saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak. Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai.

0: Berita pertama, Polres bersama Satgas Yonif 725 Warwagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Berikut laporan Afrianti Marbun dari Wamena.
1: Kepolisian Resor Jaya Wijaya bersama Satgas Yonif 725 Warwagi RIPNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jaya Wijaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dalam arahannya menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi TNI dan Polri karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan, Polres Jaya Wijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
2: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jaya Wijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang ya penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
1: Sementara itu, dan Yonif 725 Warwagi sekaligus dan Satgas RIPNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
3: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jaya Wijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini ya, terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang terus support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami yang di mana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
1: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jaya Wijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut Naldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
4: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
5: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat penetapan dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi dewan, dan fraksi-fraksi dewan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
4: Sementara Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
6: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan, karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026, bulan Desember, tanggal 15 harus selesai.
7: Ada peningkatan PAD dalam?
6: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
4: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama, 83,12 miliar rupiah. Nalul Kisaulia melaporkan.
0: Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
8: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPK Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele SIK, didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
9: Pada hari ini tanggal 21 September kami dalam rangka HUT Lalu Lintas yang ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Sariemori, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Evata Seruan Duri. Kemudian juga pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Seruan Duri, dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK. Semoga mengharapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu lintas.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPK Fata Seruan Duri, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
10: Sama keluarga SD Seruan Duri, ucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPK Fata Seruan Duri.
8: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Seruan Duri. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Serwandori 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Serwandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: DPRK Bovendigul respon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berikut laporan Thomas Yamlean dari Bovendigul.
11: Penyampaian aspirasi masyarakat dari tiga suku besar Auyu, Kombay, Korway yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
12: Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten Baru kita, Kombay Auyu, Kombay Korway. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
11: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Waremba mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
13: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten yang berada lebih baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombay, Korway, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelum. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul Orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, undang 21 terus pemekaran ke Bovendigul mulai berlangsung, dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia merdeka, tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah capai seperti itu, merdeka dalam hal pembangunan.
11: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD Iwapi Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
14: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan, Fani Tresia Hetaria mengatakan, Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, dan semangat kebersamaan.
15: Menjadi bagian dari gerakan transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, promosi produk-produk global, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. IWAPI sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
14: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan, komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40 ribu anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
16: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40 ribu perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, jadi fokus itu aja tuh Pak, kita pakai kacamata muda, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lainnya. Tapi memang kami fokus. Nah, di 21 tahun ini kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kami Pak ditunjuk oleh pemerintah, diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusahanya. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
14: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
8: PK Pertiwi Empat Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi Empat Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
17: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi Empat Serui. Hari ini penyerahan Kartu KIA, Akte Kelahiran, dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata, of the best.
8: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi Empat Serui, Edino Camudumi, mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi Empat Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
18: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi Empat Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat KIA bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi Empat Serui.
8: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
19: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Kididori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
20: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang latar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih dia. Dia adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Dia menjadi tempat transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua. Baik itu satu selatan Papua, tanah Papua, penghubungan, semua boleh melalui. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pangkalan-pangkalan strategis untuk ada di dia. Artinya bahwa semua ini menjadi
2: berdampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di Biak, di Masyarakat Biak. Maka kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan dan akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat Biak. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita berharap akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan terhadap
19: anak. Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak serta penggunaannya di tengah masyarakat dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolfia, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
21: Masyarakat nomor murfu yaitu temu bicara terkait dengan 10 objek kemajuan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang 5 Tahun 2017. Apakah di tempatnya masyarakat nomor murfu masih ada 10 objek kemajuan itu? Salah satu di antaranya adalah tentang bahasa. Sehingga di hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bahasa ibu yang berkaitan dengan huruf-huruf yaitu bahasa Biak sendiri. Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai di tingkat komunitas yang lain.
19: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urfu dan Kepala Distrik Kididori Kabupaten Biak Numfor. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Tri Rian melaporkan.
0: Bintang Radio RRI Nabire 2026, talenta muda siap harumkan Papua Tengah. Berikut Nur Febriana melaporkan dari Nabire.
22: Bintang Radio RRI Nabire 2026 resmi berakhir setelah putaran kedua digelar di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi sebelumnya telah dimulai melalui putaran pertama pada 7 September 2026. Dari kategori putri, Janet Angelina Mori Tatonto meraih terbaik satu, disusul Della Agustin Sianturi sebagai terbaik dua, dan Vanessa Louis Celine Patiran sebagai terbaik tiga. Sementara kategori putra, Jensen Jusi Kakiai menjadi terbaik satu, Ohar Ariwei terbaik dua, dan Muhammad Syarif Letsoin terbaik tiga. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
23: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini, bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah ini bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat Korwil, sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
22: Sementara itu, juara terbaik satu putra Jensen Jusika Kiai dan terbaik satu putri Janet Angelina Mori Tantotos mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
24: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
25: Untuk saya kesan sangat senang, sudah pasti ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
22: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabire juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda si Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program A2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, bersama seluruh kru kerja yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Pendengar, kalau tadi kami hadirkan ya lagu-lagu Rohani Kristiani, saat ini sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitasnya. Berikut kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu daerah Nusantara.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan
1: unduh
0: dan
1: unduh. Kosakata apalagi?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

Pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu nuansa daerah ya, kedaerahan masih terus menemani Anda mendengar hingga pukul 21 malam nanti. Untuk yang di malam hari ini barangkali masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat malam, semangat selalu. Mungkin yang lagi bersibuk ya, menyiapkan segala keperluannya supaya di esok hari tidak terburu-buru untuk berangkat ke sekolah, ke kantor dan lain sebagainya. Selamat mempersiapkan diri. Kami juga nanti akan mengajak Anda mendengar di pukul 21 untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kita dengarkan dulu lagu daerah dari Sunda.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
1: Ningse mana, Ningse?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningse?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing

0: Atau dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

0: Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Berdekat pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur, kita aja langsung saat lagi kami akan ajak Anda berdengar untuk bergabung nantinya bersama Pro 3 RRI. Nantinya kita ikuti bersama Warta Berita.

0: Berdengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan berikut kami akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu mengikuti warta berita. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua.

0: atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
1: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif, dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
0: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi uji tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
0: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
5: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
8: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu mendapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
9: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kilo selera maupun bergolak. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
7: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Beno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anika Sana melaporkan.
10: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
11: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan

0: harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang BPJS Ketenaga Kerjaan yang sudah berkenan di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN, tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Islan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
8: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari.

0: mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60.000 liter kubik per hari.
0: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristen Topro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah
4: dukungan masyarakat Yogyakarta.

0: Jakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara. membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap

Bersama kami kembali ya, Pro 1 RNI Bovendigo. Saat ini sudah pukul 21.39 menit waktu Indonesia Timur. Baik mendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan. Dan kita jelang nanti pada pukul 22 akan hadir acara Ruang Rindu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu pilihan dan sesaat lagi kami akan ajak Anda mendengar untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada bersama saya Ana menemani Anda di acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda pendengar malam hari ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung silakan, kami nantikan partisipasinya di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga pendengar Anda kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 498 8222. Saya sapa dulu ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Melodi Memori. Luar rindu bilang berbagi melodi memori. Kok melodi memori? Biasanya kalau Mas Prabu kan gini Mbak Fana. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori.
1: Memori lewat lagu. Kalau yang itu yang melodi memori mengusik kalbu itu di Jogja. Aduh, sehat Mbak Fana.
0: Sehat. Gimana Mas Prabu juga? Sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat. Apalagi udah dengar suara Mbak Fana ini kayak ini loh, nambah imun itu.
0: Gitu ya, duh.
1: Iya. Tadi kan lesu, letih, lemah gitu kan. Setelah gabung sama Mbak Fana kok stamina meningkat ya.
0: Kayaknya sih itu kurang darah sih kalau letih, lesu, lemah.
1: Ini bukan kurang darah. Ini memang itu. Tapi Mbak Fana luar biasa memang. Itu imun langsung naik loh.
0: Aduh, syukurlah kalau memang benar begitu.
1: Iya, benar Mbak Fana. Kalau Mas Prabu kan orangnya apa ya, jujurli apa adanya.
0: Jujurli banget.
1: Jujurli padanya. Iya, mungkin kalau ada apa, bukan termometer, bukan, kalau ada alat pendeteksi kegalauan mungkin bisa hilang loh.
0: Oh gitu ya. Masalahnya nggak ada alatnya ini.
1: Iya. Apa ya? Itu alatnya ada untuk mendeteksi kegalauan mungkin ini kali, handset.
0: Oh iya ya. Buat ini buat ngedengerin.
1: Iya. Yang penting Mbak Fana sehat ya.
0: Amin. Bu mau request ini apa?
1: Tahun berapa ya?
0: Tahun 2000 ke bawah.
1: 2000 ke bawah Indo Manca? Bebas.
0: Boleh bebas. Mm-mm.
1: Nah, itulah mungkin yang menambah imun itu, bebas itu kan.
0: Gitu. Kalau gitu mau lagu apa ini?
1: Pengen denger ini dong, Indigent Obsession itu apa ya? Lady Rain atau apa ya? Lady Rain atau Indigent Obsession itu kenangan Mas Prabu ini loh. Waktu SMP gitu.
0: Oke, nanti dicari dulu ini, Bu.
1: Mas Prabu ya.
0: Lady Rain ya.
1: Lady Rain ya, Indigent Obsession itu ke waktu SMP apa SMA gitu. Oh. Mungkin Mbak Fana mungkin
0: kayaknya
1: waktu SD kali.
0: Kayaknya atau mungkin masih unyu-unyu.
1: Unyu-unyu. Nang ning.
0: Aduh.
1: Ya, Bu Mbak Fana, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya Mbak Fana ya.
0: Amin.
1: Iya, memang kalau Mbak Fana ini kan siarannya random ya. Enggak tiap malam kan?
0: Iya, random.
1: Iya, random ya. Soalnya kalau tiap malam nanti takutnya Mas Prabu ini saking imunnya meningkat terus terbang ke awan.
0: Aduh, jangan dong ya. Jangan sampai.
1: Iya. Udah gitu di Batam pun ini, di Batam cuacanya enak loh. Oh. Anginnya semeriwing.
0: Oh, tidak panas, tidak sumpah.
1: Iya, biasanya kan apa ya, kalau bahasa Jermannya tuh haredang.
0: Haredang.
1: Oh, iya. Kalau bahasa Belandanya sumo.
0: Apa itu?
1: Sumo, gerak.
0: Sumo. Aduh.
1: Iyalah, pokoknya Mbak Fana, okay, pokoknya amin. Apa ya, makin sukses lah ya. Terus salam juga Mbak Fana buat Pak Ramadan, Pak Irwan, Putra Rimba, buat Bang Udin, Iya loh, kadang mau catat nama nama penelpon kadang lupa, lupa mulu.
0: Iya.
1: Beda sama maaf sama di Jogja, kalau di Jogja kan ini. Terus sebenarnya sih sama aja, cuman karena mungkin ini ya jarang gabung juga kali.
0: Iya.
1: Terus salam juga buat pokoknya buat semuanya lah, nanti diwakilin nama yang di belakang ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, pokoknya spesial juga buat yang ini. Mas Prabu penelpon terakhir ya?
0: Baru pertama dong, buka pintu ya, Bung.
1: Iya, maksudnya baru-baru terakhir ya.
0: Iya.
1: Iya, Bapak-bapak nah, sukses, makasih banyak.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam yang katanya cuacanya lagi enak ya di malam hari ini, tidak sumuk, tidak sumpek, tidak panas gitu ya. Oke, saya sapa kembali. Ada satu penelpon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kak Ana.
0: Halo Dika, apa kabarnya Dika?
2: Iya, alhamdulillah baik nih kak. Tapi tugas dari pagi sampai malam nih.
0: Kenapa? Hujan?
2: Oh enggak, capek kerja di puskesmas dari pagi sampai malam nih.
0: Oh sampai malam?
2: Karena kami biasa ada kegiatan kak.
0: Oh ada kegiatan, oh iya. Biasanya memang begitu ya.
2: Dari, iya dari kabupaten, dari pihak kita ya, dari kesehatan.
0: Iya, semangat selalu buat Dika ya.
2: Iya,
0: Dika, mau request apa?
2: Iya, lagunya dari Diana Nasution, boleh kak?
0: Judulnya apa?
2: Diana Nasution, judulnya Jangan Biarkan.
0: Jangan Biarkan, oke ditunggu ya. Salamnya buat siapa aja Dika?
2: Iya, salam pertama buat Kak Ana yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat ya. Terus, salam buat Mbak Anika Kermati ada di Jambi juga. Salam kaya, sehat selalu, tetap semoga terhibur. Terus, Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Marauke, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima, Kayu Mas Sohi, Pak Usu, di Sambas, Kakak Tia, Putra Tengah, dan semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat. Ayo kak di dalam yuk.
1: Selamat malam kak Ana.
0: Malam juga Andi. Gimana kabarnya? Ya, sehat juga kabar. Andi?
1: Ya kabar.
0: Kabari api. Sehat Andi?
1: Sehat.
0: Sehat juga. Cuacanya seperti apa di sana? Panas enggak?
1: Dari luar pulang teman-teman.
0: Ini ya suaramu putus-putus Andi, langsung aja deh. Mungkin requestnya apa?
1: Pak dari Wansal.
0: Siapa? Halo Andi.
1: Dari Wansal kemesraan ini, kemesraan.
0: Oh dari Iwan Fals ya, kemesraan. Oke deh, salam-salam dulu silakan. Ini suaranya soalnya putus-putus ini Andi.
1: Iya, salam pertama buat Kak Nambahin panjang berumur terima kasih Kak Ina, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, terima kasih Andi. Suaranya kurang kedengaran nih ya. Satu penelpon lagi, kembali saya sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu dengan Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima, apa kabar ini kok sepertinya lemes, apakah sakit Bun?
3: Sudah di tempat tidur, tinggal tunggu bobok nih.
0: Oke, udah disempetin gabung dulu ya, Bun.
3: Jadi ya.
0: Bunda langsung aja kalau gitu. Mau request apa?
3: Request lagu. Apa ya? Lagunya apa, Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan judulnya. Terbaik. Oke, nanti dihadirkan, Bun. Salamnya buat siapa aja?
3: Tetap bunda tunggu sampai dengar lagunya.
0: Baru tidur.
3: Salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Ina ya. Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bang Andi ya, tadi putus-putus suaranya.
0: Iya, Bang Andi tadi.
3: Ya, salam buat Bang Andi bersama Mbak Mbak Dika ya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu berdua. Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bapak Widi, Bapak Usu, Oma Deva, Bunda Wijati, Bunda Utri, Bunda Ana di Sorong, Bapak Yanto di Sorong, selamat malam. Terus ada Putra Tenga, Putra Tenga, kalau ya, kamu di Fakfak, tolong tanya dulu lah nomornya Fakfak nih. Di apa? Di telepon tapi balik teleponnya katanya diblokir semua panggilan. Jadi tolong dulu ya Putra. Tolong tanyakan dulu ya. Buat semua saja ya Dek Ina, selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Dek Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda Ima. Nanti dicari lagunya dari Trio Ambisi ya, Ku Cari Jalan Terbaik. Nanti dihadirkan Bunda Ima. Pendengar, saat ini sudah pukul 22:15 waktu Indonesia Timur. Kita langsung saja dengarkan tadi ada request ya dari Lady Rain, kemudian ada Diana Nasution.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda di malam hari ini, barangkali sudah bersiap ya untuk beristirahat malam, selamat bersiapkan diri. Jangan lupa cuci muka, gosok gigi terlebih dahulu, barangkali juga cuci tangan dan kaki supaya nanti tidurnya lebih enak, lebih nyaman lagi. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 498 8222. Sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu dua lagu. Ada Iwan Fals dengan Kemesraan, disusul trio Ambisiku Cari Jalan Terbaik.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, 5.000 rupiah. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, 5.000 rupiah. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, 3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, 5.000 rupiah. Untuk membuang sampah, 1.000 rupiah. Untuk nilai yang bagus, 3.000 rupiah. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, 3.000 rupiah. Jadi jumlah utang ibu, 25.000 rupiah. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 2:40 waktu Indonesia Timur. Tidak lupa saya sapa juga untuk Anda yang barangkali masih setia bersama kami ya di frekuensi FM 90,3 MHz. Ada Mas Ambunggo, ada Kakak Tias, kemudian ada Abung Putra, ada Mbak Beauty di titik 0, ada Ninggelis juga di kilo 4, ada Ibu Santi ya di kilo 4, kemudian Mas Bulog Sayur, ada juga Ibu Utri, Pak Freddy, Pak Ramadan yang ada di Sorong, ada Bung Bintang Pratama di Palu, dan tentu masih banyak lagi ya yang belum disapa. Selamat malam aja, selamat bersiap ya untuk beristirahat malam. Kami sapa dulu pendengar, satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu.

0: jagaku.
1: Selamat malam juga Putra Sunda, apa kabar?
0: Oh, saya Putra Sunda ya. Tahu dari mana saya Putra Sunda?
1: Tahu dong dari suaranya ya. Serak-serak bagaimana itu ya? Karena nahan-nahan ya, nahan-nahan ini suara.
0: Itu saya banget ya. Oh iya, yang bahasa dari Jawa sekarang ada di Papua ya. Mengudara di Pupendibul. Iya, sejak ada di Jawa sudah baru tetap menjadi idola saya sampai saat ini juga tidak lupa sama banana.
1: Syukurlah kalau gitu ya.
0: Iya, iya, enggak dong, itu kan seperti itu. Kemanapun dimanapun juga banana selalu diingat, selalu ingat ada di hati saya.
1: Oh iya.
0: Kayak banana yang cantik milik punya siapa gitu kan?
1: Punya orang.
0: Iya, punya orang, nggak boleh ngambil hak orang, nggak boleh dong.
1: Iya dong. Bung Putra Sunda mau request apa malam hari ini?
0: Ah, saya ngedal lagu ini aja. Coba kita renungkan aja lah.
1: Oke, dari Ebit.
0: Anugerah dan bencana adalah kehendaknya dan
1: gitu. Iya.
0: Soalnya pekan-pekan ini lagi senang menuju kepada alam, kepada masalah musibah, itu kan itu. Jadi urusan asmara mah sementara mah agak disampingkan dulu.
1: Disampingkan dulu.
0: Sekarang sekarang terjun kepada alam, terjun kepada musibah itu. Yeah. Bukan berarti itu dilupakan, enggak, sama sekali. Cuman sementara, itu kan dipending dulu, itu kan itu aja.
1: Oke deh.
0: Gombal-gombal juga sekarang untuk sementara tidak akan dulu dikeluarkan.
1: Iya. Oke, baik.
0: Itu ya, udah itu lagunya ya. Coba kita renungkan. Salam-salam, mungkin waktunya singkat aja ya. Sedikit lagi buat Mas Prabu tadi ya, terima kasih atas kirimannya. Buat Pak Ramadan, Pak Bintang Pratama, ada juga Bang Luhun, Putra Tengah, ada juga Pak Ibu Wanusus, Pak Usu, ada juga Bang Marcel, kemudian Bunda Ima, ada Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, dan buat saya, Pak Dika gitu ya, sama Abdul Syukur, Pak Nesruk, lalu buat Pak Freddy sekeluarga, sekir buat Bang Andi juga ya, Bang Andi itu Bang Andi Cakrawinata ya, kalau salah ya, begitu. Dan siapa lagi ya, pokoknya semuanya aja, dari A sampai J, dari Alif sampai Ia.
1: Okay.
0: Ya kan huruf kan ya, Alif sampai Ia, kalau huruf Latin bukan A sampai J kan.
1: Iya.
0: Ya, sebarna sampai Mbak Dinda, Mbak Ina itu kan. Ya gitu ya, sementara itu. Banan kita sudah aja dulu sementara ya. Yuk, makasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dihadirkan lagunya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan ya partisipasi Anda di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 6666. Bisa juga melalui via WhatsApp di 0811 4988 222.

waktu Indonesia Timur. Pendengar kami cukupkan dulu ya dalam acara Ruang Rindu. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi juga akan hadir acara musik keperaduan di ruang dengar Anda. Penutup jumpa di Ruang Rindu kali ini ada lagunya dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan pada saat yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama saya Ana kali ini dalam acara musik kepaduan. Kami juga masih nantikan partisipasinya pendengar yang ingin bergabung ya, bisa menghubungi kami di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811498822. Tidak lupa menyapa buat Opa Juan di Maumere, buat Pak Widi yang di luar negeri ya, di Tokyo, kemudian

0: sebut satu persatu. Selamat malam, selamat beristirahat malam untuk Anda. Saya sapa dulu pendengar, satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam, Musik Peraduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Musik Peraduan.
0: Musik Peraduan, selamat malam Bung Putra. Apa kabar Bung Putra?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, kabar sehat Bung ya.
1: Ini ada yang bawa apa?
0: Iya, ini cuacanya apakah sama malam hari ini Bung?
1: Cuaca di sini apa?
0: Sama. Sama aja ya kalau gitu Bung. Kabar baik, kabar sehat Bung Putra. Bung Putra, saya kira udah istirahat malam nih, udah tidur. Ternyata belum ya Bung ya.
1: Iya, masih sambil berjuang.
0: Oke deh Bung Putra,
1: sambil berjuang untuk menuju ke peraduan.
0: Bersiap untuk istirahat malam. Tapi gabung dulu ya di Pro 1 ya.
1: Ya, sudah berapa lama tidak bergabung?
0: Baik, Bu Putra mau request lagu apa ini Bu?
1: Lagunya Arif Jamat.
0: Oke, dari Black Brothers ya?
1: Iya, Arif Jamat.
0: Salam-salam dulu Bu, buat siapa aja?
1: Misalnya yang mau bergabung dengan selamat malam tidak tersesuai kembali waspana jalurnya. Terima kasih,
0: selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Bung Putra sudah bergabung malam ini. Memang lama sekali tak jumpa ya Bung Putra, tapi mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda. Sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam Musik Peraduan, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Musik Mbak Tari ya.
0: Dengan Ana ini Bu Wanusu.
2: Oh, Mbak Ana.

0: Ibu mau request apa, Bu? Mau minta lagu apa?
1: Lagunya dari Andra Respati, Rindu Tapi Jauh.
0: Rindu Tapi Jauh, siap nanti dihadirkan.
1: Nah, salamnya pertama

0: Ja, Hiruan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tena, Mbak Beauty, Daimah, Bang Nasun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu. Kemudian satu penelpon lagi pendengar, halo, selamat malam. Musik peraduan dengan siapa di mana? Oh, oke, okay. Andi.
2: Iya.
1: Request apa Andi?
2: Request lagu di Perikiman. Sejak ada kamu.
1: Sejak ada kamu, ini lagunya siapa?
2: Iya.
1: Oke, nanti dicari ya. Salam-salamnya dulu buat siapa aja?
2: Salamnya buat Ana, Ina, Rizky, dan terus buat Ika, sama Probo ya sayang, capek kerja dari pagi sampai malam. Ya, selalu ada bebek saya di sana bersama keluarga besar saudara Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bertertengah Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Fardi, selamat siang bahagia, Bang Irwan, Bunda Natalia, Bunda Farida, Kak Estelita, selamat siang selamat bahagia, selalu selamat bersama di utara buat kita semua, semoga kita selalu berkata Allah sebenarnya
1: setelah.
2: Kita ingin, selamat malam.
1: Iya, terima kasih Andi sudah bergabung malam hari ini. Sejak ada kamu, semenjak ada kamu mungkin ya. Nanti dicari dulu soalnya belum ketemu, mudah-mudahan dapat ya Andi ya. Oke, pendengar, sambil kami nantikan partisipasi Anda, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Ada Black Brothers dari

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

Ya pendengar, itu tadi ada dua lagu yang sudah kami hadirkan untuk Bang Andi ya. Lagunya udah dicari-cari namun gak ketemu, tapi nanti dihadirkan lagu dengan judul yang sama ya. Untuk Anda juga pendengar malam hari ini, buat yang saat ini sudah beristirahat malam, selamat malam. Selamat beristirahat malam untuk Anda. Dan barangkali bagi yang bersiap-siap ya, jangan lupa untuk mengecek kembali pintu dan jendela rumah Anda apakah sudah dikunci atau belum. Kemudian mematikan segala peralatan listrik yang tidak terpakai. Matikan juga kompor ataupun sisa-sisa pembakaran ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat juga saat ini sedang musim kemarau. Dan untuk kiranya juga mengamankan harta benda yang berada di luar rumah agar nantinya lebih aman. Dan tentu saat sudah dicek semua, kita juga akan lebih nyenyak tidurnya ya, tidak terbayang-bayang begitu, atau mungkin tidak kepikiran apakah ini sudah dikunci atau belum dan lain sebagainya. Selamat malam, selamat beristirahat malam untuk Anda. Semoga tidur dan juga tidurnya nyenyak dan juga mimpi yang indah. Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda malam hari ini. Kita dengarkan dulu lagu berikut.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pukul 23 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami masih nantikan ya partisipasi Anda di malam hari ini. Yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkatnya juga di 0811 4954 333.

23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah sampai di penghujung acara musik keperaduan ya untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya Ana pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi yang indah.

Pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Selasa 22 September 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul Digul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko, Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Mufni Gul yang dipancarkan melalui pancar FM 90,3 MHz. Menemani Anda di sepanjang hari ini, di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2029. Dan saya berharap di hari ini saya dapat menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, di tempat yang menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Dari Mufni Gul akan menemani Anda dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Di hari ini menemani semua aktivitas Anda, rutinitas Anda, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di mana saja Anda berada, di 112 kampung, di 20 distrik, menemani masyarakat semuanya tanpa terkecuali yang ada di Kabupaten Mufni Gul, di Kota Tanah Merah, bahkan di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran RRI Mufni Gul melalui era digital. Tentunya Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu di kesempatan hari ini. Pendengar, menemani Anda di pagi hari ini serangkaian lagu-lagu rohani Hindu sudah saya siapkan untuk Anda, menemani kesana di kesempatan pagi hari ini yang mungkin baru saja bangun atau mungkin yang saat ini sedang berolahraga ringan ya di seputaran rumah. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangatnya di kesempatan pagi hari ini. Baik mendengar, khususnya untuk saudara-saudara Hindu semuanya, lagu-lagu rohani Hindu sudah saya siapkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya

kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk saudara semua yang umat Hindu di kota Ramadan dan sekitarnya di pagi hari ini sedang melaksanakan aktivitasnya ya, dan juga yang berada di Pasar Manjakua, di Pasar Sentral, pastinya di pagi hari ini sedang sibuk-sibuk untuk menata dagangannya di tempatnya masing-masing. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat yang ada di rumah, mungkin yang lagi menyiapkan perlengkapan Anda untuk melaksanakan rutinitas Anda, kerjaan Anda di kesempatan hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Saya masih menemani Anda pendengar dengan serangkaian lagu-lagu rohani Hindu hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, khususnya saudara-saudara Hindu di Kota Ramadan dan sekitarnya, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu rohani Hindu di kesempatan pagi hari ini untuk menghibur Anda semuanya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

Pendengar di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini bersama Rebo Pinigul di 90,3 MHz. Setelah waktu saat ini, dalam juga pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur di bagian surah ini menemani aktivitas Anda di rumah maupun di tempat tugas Anda ya, rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan medis semuanya yang tengah bersibuk-sibuk ini, terutama rekan-rekan medis di RSUD Bovendigul yang tengah bersibuk di ruangannya masing-masing, rekan-rekan TNI Polri di pos-pos penjagaannya di tapal batas sana, selamat pagi untuk Anda yang sudah menjalankan piket pagi hari ini, tetap semangat. Rekan-rekan ASN semuanya yang masih stay di rumah, lagi mempersiapkan diri ya untuk ke kantor, melaksanakan rutinitas Anda, pekerjaan Anda. Yang ada di Pasar Mamajakua, di Pasar Sentral semuanya tanpa terkecuali, para pedagang ini yang lagi sibuk-sibuk menata dagangannya ya, di pagi hari ini, semangat pagi untuk Anda, tetap semangat. Seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya, di pagi yang cerah ini juga selamat pagi untuk Anda. Di kampung-kampung, di distrik-distrik, para tenaga guru, tenaga medis yang ada di pustu-pustu, di puskesmas maupun di sekolah-sekolah ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk rekan-rekan medis semua di pustu maupun di puskesmas-puskesmas. Menemani Anda pendengar di pagi hari ini hingga pukul 6.30 akan kita ikuti warta berita daerah Bovendigul bersama saya tentunya, dan nanti di pukul 7 akan kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Menemani pagi hari Anda yang ada di rumah maupun di tempat tugasnya, saya akan coba hadirkan beberapa lagu untuk Anda hingga pukul 6.30 untuk kita ikuti warta berita daerah Bovendigul.

0: Dek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totongin hararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama saya di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan di bagian cerah ini. Dan saat itu waktu di studio telah menunjukkan pukul 6:27 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda akan kita ikuti warta berita daerah Bomenikul tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Namun sebelum itu saya coba untuk menyapa seluruh masyarakat yang ada di distrik-distrik kampung-kampung, rekan-rekan guru semuanya di sana di pagi hari ini yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk ke sekolah masing-masing. Ya, selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat di pagi hari ini dalam menjalankan semua aktivitasnya. Rekan-rekan medis juga yang ada di pustu-pustu, di puskesmas-puskesmas yang tersebar di distrik-distrik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat tentunya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita daerah Bomenikul tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi. Dari Jalan Sarpol nomor 17, Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Bupati Bovendigul Rini Ombah tekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan usai mengambil sumpah, janji, dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul. Dan Warta Berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani. Bupati Bovendigul Rini Ombah tekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan usai melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Thomas Yamlian.
1: Bupati Bovendigul Rini Ombah tekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan usai pengambilan sumpah, janji, dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul. Ia mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, mudah, akurat, transparan, tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Bovendigul Rini Ombah dalam acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Senin kemarin. Bupati mengatakan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peran penting karena dokumen kependudukan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga berbagai program pembangunan lainnya.
2: Jangan terjebak pada cara kerja yang lama. Yang berikut, jaga integritas. Pelayanan administrasi kependudukan harus bersih dan bersih dari praktek pungutan liar, berikan pelayanan yang ramah dan transparan kepada masyarakat. Yang berikut, perkuat koordinasi. Bangun kerjasama yang baik dengan seluruh staf dan instansi terkait agar target nasional kependudukan identitas kependudukan dapat tercapai.
1: Karena itu Bupati berpesan kepada pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi di lingkungan Disdukcapil. Menurutnya, tuntutan pelayanan publik saat ini terus berkembang. Masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan mudah terjangkau termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia meminta jajaran Disdukcapil untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami layanan berbasis digital. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Politisi PDIP Perjuangan yang juga anggota DPRK Bovendigul dukung aspirasi Aum Komkor, namun ia minta tim pemekaran aktifkan kembali pengurusan. Kembali, Thomas Yamlian menurunkan laporan selengkapnya.
1: Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Bovendigul Emiliana Teneop yang juga anggota DPRK Kabupaten Bovendigul menilai positif aspirasi masyarakat Awiu, Kombai, dan Korowai yang mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan. Emiliana mengatakan aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru melalui wilayah Amkomkor, Awiu, Kombai, dan Korowai merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, agar proses pengusulan pemekaran dapat berjalan dengan baik, maka tim pemekaran perlu terlebih dahulu mengaktifkan kembali kepengurusan melalui surat keputusan yang baru.
3: SK itu diaktifkan. Baru kamu bawa ke bupati sana. Bupati, apakah ada tanda tangan apa tidak itu? Kalian bawa ke sana. Saya bicara karena pengalaman Kabupaten Uman. Kenapa mereka setiap tahun itu ada anggarannya? Karena mereka punya surat-surat itu lengkap, salah satunya itu SK. Jadi di sini bukan kita, maksudnya saudara-saudara datang untuk kita berdebat mau seperti apa, seperti teman-teman ada kesalahan ini, saya pikir sebagai perwakilan juga sebagian daripada kalian untuk hal ini, hanya yang perlu saya tegaskan itu SK. Itu contoh yang saya ketahui karena Kabupaten Nguyu atau Muman itu kan Pak Martinus Korib yang urus. Kebetulan saya waktu itu bahannya juga. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah SK.
1: Emiliana menjelaskan pembaruan SK kepengurusan dinilai penting karena akan menjadi salah satu dasar bagi tim pemekaran dalam menjalankan berbagai tahapan administrasi termasuk dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, kepengurusan yang aktif juga diharapkan dapat mempermudah tim pemekaran dalam mengakses dukungan anggaran dari pemerintah daerah guna menunjang kegiatan dan proses pengusulan daerah otonomi baru. Emiliana berharap seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan pemekaran AUM Komkor dapat menjaga komunikasi dan koordinasi sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Thomas Emlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat adat AUYU Bovendigul tolak PSN persoalkan sosialisasi dan kejelasan dampak. Kembali, Thomas Yamlian menurunkan laporan selengkapnya.
1: Masyarakat adat suku AUYU di Kabupaten Bovendigul menyatakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan program strategis nasional di wilayah tarang adat mereka. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Ketua aksi demo damai Maximus Anumangi mengatakan penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Menurutnya masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah merasa belum mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai terkait rencana program tersebut. Ia menilai proses sosialisasi yang dilakukan selama ini belum berlangsung secara terbuka dan melibatkan seluruh pemilik hak wilayah secara baik. Kondisi tersebut, kata Maximus, menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat adat mengenai rencana pelaksanaan program di wilayah mereka.
5: Kami menolak karena memang awalnya mereka datang sudah dengan tidak cara-cara yang baik. Sosialisasi secara diam-diam, tidak ada keterbukaan, transparansi terhadap kami pemilik, tidak ada presentasi terkait nanti mereka punya sistem kerja, pola kerja penanaman seperti apa, dampak yang nanti didapatkan oleh kami masyarakat pemilik adat itu seperti apa.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus pemilik tanah adat, Paulus Kurarop, mengatakan, masyarakat adat pada dasarnya tidak menolak pembangunan maupun kehadiran program yang bertujuan mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan masyarakat AUYU juga memiliki keinginan untuk berkembang dan merasakan pembangunan seperti masyarakat di daerah lainnya. Namun pembangunan di wilayah adat menurutnya harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas serta menghormati hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah.
6: Juga ingin berkembang, ingin maju seperti daerah lain, tapi ada mekanisme. Bukan dengan cara-cara yang penerobosan seperti ini, jelas kami tidak terima. Saya rasa itu di Bovendigul, ini khusus Bovendigul dan lebih khusus lagi suku AUYU itu, untuk tanah kosong memang tidak ada. Tanah kosong tidak ada. Yang ada di pinggir Digul, kiri kanan bibir Digul ini tidak ada tanah kosong, semua sudah terisi.
1: Paulus menilai cara kedatangan dan proses yang dilakukan oleh PT Agrinas Nusantara dan PT Agrinas Palma Nusantara beberapa waktu lalu menjadi salah satu hal yang dipersoalkan masyarakat. Menurutnya masyarakat merasa terdapat upaya masuk ke wilayah tanah adat mereka tanpa adanya proses komunikasi dan kesepakatan yang dianggap memadai oleh pemilik hak ulayat. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPS Bovendigul temukan 71 usaha konstruksi belum teridentifikasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Septiani Nurjana.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menemukan masih banyak badan usaha yang belum teridentifikasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan, termasuk melalui surat dukungan bupati serta instruksi kepada pemerintah distrik dan kampung untuk membantu pendataan badan usaha. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari penolakan masyarakat dan pelaku usaha hingga keberadaan sejumlah usaha yang belum berhasil ditemukan petugas. Novita menyebut berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdapat 46 BUMDES di Bovendigul yang secara hukum telah dibentuk, namun sebagian besar dilaporkan tidak lagi aktif menjalankan usaha. Selain itu, BPS juga menemukan sebanyak 71 CV atau badan usaha yang tercatat dalam proses tender konstruksi melalui LPSE, tetapi hingga kini belum berhasil diidentifikasi keberadaan maupun pemilik usahanya.
8: Namun kan ini kan berhubungan dengan konstruksi yang ada di Kabupaten Bovendigul, karena melalui tender berarti kan dia harusnya real ada usaha itu, ada kegiatan tendernya, otomatis kan harusnya data itu bisa terekam di sensus ekonomi. Sampai dengan hari ini belum kami temukan.
7: BPS berharap dukungan pemerintah daerah, pemerintah distrik kampung, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan agar seluruh unit usaha di Bovendigul dapat terdata secara akurat dalam sensus ekonomi 2026. Adapun saat ini, sensus ekonomi 2026 telah memasuki verifikasi data. Septian Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Perpustakaan Nasional soroti semangat literasi di Bovendigul, tekankan pentingnya pemerataan buku dan pengelolaan profesional. Reporter Agustina Yarsi menurunkan laporan selengkapnya untuk Anda.
9: Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Nur Hadi Saputra menilai antusias pegiat literasi di Kabupaten Bovendigul sangat tinggi meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sebagai pemateri dalam kegiatan BIMTEK yang digelar Dinas Perpustakaan, ia menyampaikan kesan positif sekaligus menjaring berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Kendala utama yang terungkap bukan karena masyarakat tidak mau membaca, melainkan banyaknya distrik yang kekurangan ketersediaan bahan bacaan. Selain itu juga menekankan pentingnya menutup kesenjangan akses buku hingga ke wilayah pedalaman dan distrik-distrik terjauh. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan berkelanjutan di luar jalur formal.
10: Tapi perspektif kami di pusat, bagaimana pengelolaan perpustakaan, bagaimana pengelolaan literasi di setiap daerah. Kalau dari kemarin kita melihat peserta ini sangat antusias sekali, cuma memang banyak sekali keterbatasan yang ditemui di lapangan, dan ini kita berharap kemarin kita bisa menjaring semua informasi yang ada dari masyarakat, apa hambatan-hambatan yang terjadi, dan kita berharap sama-sama kita selesaikan. Mungkin dari kami, dari pemerintah pusat, akan mengambil peran kami sebagaimana tugas kami, tapi juga ada kewajiban juga dari teman-teman dinas perpustakaan di daerah ini. Sebenarnya bukan tidak mau membaca ya, tetapi banyak sekali distrik yang kami tidak punya bacaan, Pak. Nah, kita berharap kesenjangan ini bisa kita tutupi ya. Mungkin ya nanti ada program-program yang bisa kami lakukan bagaimana memperkecil kesenjangan ini sehingga buku ini bisa didistribusi sampai ke tingkat distrik, sampai ke wilayah-wilayah pedalaman, terutama di Bovendigul.
9: Lebih lanjut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional ungkapkan, perpustakaan adalah ruang pendidikan seumur hidup yang menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk maju. Dari sisi sumber daya manusia, Nur Hadi Saputra mengakui

0: perkuat jati diri, merajut kepedulian sosial, dan bergerak bersama menuju perempuan Wambon mandiri. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron menyampaikan 1 tahun perjalanan merupakan waktu yang masih relatif singkat. Namun 1 tahun juga menjadi momentum penting untuk melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang harus dikerjakan bersama ke depan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Perempuan bukan hanya sebagai orang pendamping dalam keluarga, tetapi juga sebagai pendidik generasi, penjaga nilai-nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, serta bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Dominikus mengatakan keberadaan Ikatan Perempuan Wambon tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepedulian sosial, dan kemandirian perempuan.
1: Pembangunan tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Ikatan Perempuan Wambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.
0: Ia mengajak seluruh anggota Ikatan Perempuan Wambon untuk terus membangun semangat saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberdayakan. Mari hadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan keterampilan perempuan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendidikan, keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian budaya daerah. Berharap Ikatan Perempuan Wambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Suksesnya pembangunan di masyarakat tidak lepas dari kehadiran langsung pemerintah melihat dari dekat apa kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Yohanes Rigoden melaporkan.
3: Saat ini banyak pembangunan yang berjalan hanya sebatas untuk memenuhi program yang diusulkan di lintas OPD dengan DPR. Sesungguhnya program pembangunan itu akan berjalan sesuai harapan serta tepat pada kebutuhan masyarakat. Sudah pasti pembangunan itu tidak akan dipersoalkan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat perbatasan Kampung Umap Distrik Midiptana, Marius Kamim, menjelaskan permasalahan pembangunan yang terus mandek dan dinilai tidak berjalan tersebut disebabkan kurang adanya perhatian penuh mulai dari pengawasan pembangunan serta penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan. Menurut Marius, jika pemerintah hadir langsung dan melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan aparatur kampung hingga OPD, sudah pasti pembangunan itu akan berjalan baik.
4: Untuk pemerintah daerah Bendigul, ini menurut saya pribadi adalah banyak turun lapangan, banyak pendekatan dengan masyarakat, tuan-tuan dusun, banyak pendekatan secara keluarga, secara pemerintah, sehingga bisa melihat ini terutama di perbatasan banyak kekurangan air bersih, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan jembatan yang sangat tidak memungkinkan.
3: Marius kami minta pola pelayanan turun langsung di tengah masyarakat, mendengar, mengamati, dan melihat apa yang menjadi skala prioritas pembangunan yang merakyat menjadi satu harapan masyarakat, seperti yang dilakukan 2 pimpinan provinsi di Indonesia, yakni pimpinan Gubernur Jawa Barat dan Maluku Utara, menjadi contoh yang baik untuk dilakukan setiap pimpinan di daerah. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang diharapkan akan terjawab. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui Radio Asiki FM. Masyarakat Bovendigul minta tak tabu konsultasi psikologis. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
5: Masyarakat Kabupaten Bovendigul diminta tidak menganggap tabu layanan psikolog maupun konselor untuk

0: menjaga kesehatan mental. Konselor Cynthia Ike Johnson mengatakan kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, persoalan mental dapat dialami siapa saja, baik karena tekanan pekerjaan, masalah keluarga, hubungan sosial, maupun persoalan pribadi. Cynthia menilai masih ada masyarakat yang memilih memendam masalah karena khawatir dianggap lemah atau takut mendapat stigma dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut membuat seseorang terkadang terlambat mencari bantuan ketika menghadapi persoalan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari.
1: Untuk sampai saat ini, gangguan kecemasan, kemudian depresi ringan ini masih bisa ditangani dengan relaksasi, dengan curhat bersama, gitu, itu masih bisa ditangani dengan baik.
0: Ia mengajak masyarakat mulai membangun kebiasaan berbicara mengenai kondisi diri secara terbuka, terutama ketika menghadapi tekanan yang sulit diselesaikan sendiri. Cynthia juga mengingatkan keluarga dan lingkungan sekitar agar memberikan ruang aman bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah tanpa menghakimi atau memberikan stigma. Ia harap masyarakat Bovendigul semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan tidak ragu memanfaatkan layanan konseling ketika membutuhkan dukungan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya, Didi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya pendengar di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini telah waktu dalam menunjukkan pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan film berikut dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terkait gerakan selamatkan pangan.

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang Limba, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 22 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Lambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mau bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi begini membakar pada musim kemarau. Jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu Pak.
4: Okay.
3: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu salah seorang pelaku UMKM Atriadi menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
1: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNIR Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
7: Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
8: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
9: Jadi ketiganya itu bisa berjalan bersama. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Dan seperti itu. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari tenaga kesehatan.
8: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Erlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
10: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita, jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget ya penduduknya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau begitu.
8: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi, dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
11: Ribuan santri padati alun-alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PJNU Lamongan kemarin. LPMRF NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelasnya santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
12: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI, dan 4.000 dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
11: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LPM Arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
13: Lomba baca kitab Ponun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang kres, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Ponun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Ponun Asasi, Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Alimuddin dan teman-teman semuanya.
11: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LPM Arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Rakim melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anne Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mengsukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Argun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anugusuma melaporkan.

0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh
2: maraknya kasus pengelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa menyewa, rental atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu, karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
2: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Ia meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
3: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah itu sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
2: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Banto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kilo sera November Golok. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
4: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Dino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Popin Igul yang dipancarluaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Kita baru saja mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan saat ini tanah waktu di studio telah menunjukkan pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 7.45 kita akan ikuti pergerakan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah. Tentunya akan nanti disampaikan oleh perakirawan yang ada di kantor BMKG Tanah Merah. Selamat pagi pendengar semuanya yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas Anda di tempat kerja Anda ya di hari ini. Rekan-rekan ASN semuanya di Kabupaten Popin Igul, rekan-rekan medis, TNI Polri, para pekerja semuanya, swasta, baik BUMN, BUMD, yang ada di perbankan semuanya, selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini menjalankan semua aktivitas Anda di hari Selasa 22 September tahun 2026. Sudah tidak terasa, kita sudah di minggu terakhir di bulan September ini ya. Ya semoga di bulan ini apa yang sudah kita cita-citakan, semua yang kita harapkan dapat terrealisasi dengan baik, dapat terwujud dengan baik, dan bisa diselesaikan semua yang Anda kerjakan dengan baik pula. Baik mendengar, menemani Anda di pagi hari ini dengan segala rutinitas Anda yang ada di Pasar Mojokerto, di Pasar Sentral, maupun di toko-toko semuanya. Ya, pagi ini sudah bersibuk-sibuk di tempat dagangannya. Nah, rekan-rekan medis di RSUD Popin Igul di ruangannya masing-masing. Selamat pagi, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan coba hubungi perkirawan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah untuk melaporkan perkiraan cuaca untuk kota Tanah Merah dan sekitarnya edisi hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026.

0: Halo, selamat pagi Pak Ayumi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Oke. Siap, oke. Pak Ayumi, silakan dengan laporan Anda terkait perkiraan cuaca untuk Kota Tanah Merah sekitarnya.
1: Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dari wilayah Tanah Merah dan sekitarnya untuk hari ini, tanggal 22 September 2026. Mana kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Selasa 22 September 2026 diperkirakan umumnya berawan dengan waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut, yang mana pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hari kondisi cuaca diperkirakan akan cerah. Selanjutnya untuk malam dan juga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali berawan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut, yang mana suhu udara berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%, serta untuk arah angin yang bergerak mencapai 10 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Ayumi, terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, mendengar itu tadi sudah kita dengarkan bersama perakiran cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah yang sudah disampaikan oleh Pak Ayumi ya, terkait perakiran cuaca untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya edisi Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Ini sekali lagi untuk pendengar yang mau bepergian di kesempatan hari ini untuk dapat kembali mengecek semua kelengkapan perjalanan Anda ya, dari kendaraan, kelengkapan keselamatan Anda sendiri, sehingga perjalanan Anda dapat berjalan lancar dan sampai di tujuan dengan baik. Apalagi untuk kita yang menggunakan jalur transportasi sungai ya, dengan kondisi Sungai Digul yang sudah surut, mungkin banyak hambatan-hambatan di jalan, sehingga selalu harus waspada dan keselamatan diri selalu dijaga, sehingga semua perjalanan Anda dapat berjalan dengan baik di hari ini dan selamat sampai di tujuan. Masih menemani Anda semua pendengar di kesempatan pagi hari ini dengan tarayakan lagu-lagu hiburan untuk Anda, hingga nanti di pukul 9 akan kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 di Jakarta. Dan nanti di pukul 8 pendengar, saya akan hadirkan drama, mini drama dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terkait jejak pangan, yang akan nanti saya putarkan di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan dulu serangkaian lagu-lagu berantakan di kesempatan pagi hari ini.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampaikan sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini.
1: Hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya.
0: Ya, pendengar, selanjutnya

0: nggak tidur?
1: Yura iso tidur toh, Bu.
0: Oh, memang harus dijual.
1: Bu, enggak, sudah.
2: Pak, Bapak.
3: Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
3: Pak, tolong. Kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak.
1: Kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
3: Aduh, Bapak. Aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
3: Berubah dari kemiskinan ini, Pak.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Eh? Kamu itu makan dari mana? Pak, kamu pikir uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot. Susah mau diajak maju.
1: Raka!

pendengar di mana saja berada. Baru saja kita dengarkan mini drama episode kedua dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terkait jejak pangan ya di kesempatan pagi hari ini, dan akan nanti dilanjutkan esok pagi di pukul 8 dengan episode ketiganya jejak pangan juga masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya, saat ini telah waktu telah menunjukkan pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Di studio saya masih setia menemani Anda di kesempatan pagi hari ini untuk semua aktivitas Anda, pekerjaan Anda, pendengar di mana saja Anda berada, yang dari kampung-kampung di distrik-distrik yang pagi hari ini tinggal bersibuk-sibuk ya untuk aktivitas Anda di kebun, di rumah, di ladang, ataupun rekan ASN semua yang ada di kantor-kantor distrik, di puskesmas, rekan-rekan guru semuanya yang ada di sana. Selamat pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: kita beresin mainannya, sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Dan nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pendengar di mana saja Anda berada, 25 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih setiap menemani Anda di 90,3 MHz program 1 Radio Indonesia Bovinigul. Di kesempatan pagi hari ini untuk seluruh masyarakat Kota Tanah Merah ya, di mana saja Anda berada, yang ada di seputaran titik 0 hingga Kantung Mawan sana, di Rumah Nambunggo, Rumah Nampera, sampai di PLT di sana, tanpa terkecuali. Selamat pagi dengan aktivitas Anda di terus kerjanya masing-masing, yang ada di Polres, di Kodim, Koramil, maupun di Polsek sana. Selamat pagi untuk Anda di RSUD Bovinigul. Di pagi ini yang lagi sibuk-sibuknya rekan-rekan medis semuanya tanpa terkecuali ya, mungkin lagi berikan pelayanan untuk para pasiennya di ruangannya masing-masing. Selamat pagi, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Saya masih setia menemani Anda dengan serangkaian hiburan yang sudah saya siapkan di meja putar.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Ya, berkat di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini, masih di 90,3 MHz Radio Republik Indonesia Bukit Nigul. Dan saat ini telah waktu di studio dalam jam pukul 8:53 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini yang ya, di mana akses Anda semuanya yang ada di kantor, di tempat usaha, di kebun maupun di kios-kios ya, untuk pedagang semuanya tanpa terkecuali di pagi hari ini masih menemani Anda. Jadi ya, nanti di pukul 9 pendengar kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan dilanjutkan lagi dengan beberapa acara yang sudah disiapkan untuk Anda hingga nanti di pukul 24 malam nanti, tentunya serangkaian hiburan dan informasi yang sudah disiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Anda berada. Saat ini tanda waktu telah menunjukkan pukul 8.57 menit. Sudah saya terasa kita di juga bersamaan di Depart 1. Saya sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi ya, hingga menjelang pukul 9 pagi hari ini, dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah saya sajikan untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di studio di pagi hari ini, yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, atas perhatian Anda, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Indari, yang akan menemani hingga pukul 14 siang nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah disiapkan untuk Anda. Kita jumpa pagi lain kesempatan pendengar. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potro Jayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyang. Penerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi